di Nagan Raya, perakiran cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 87%. Untuk Taman Pro 2 juga yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perakiran cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 54 sampai 94%. Sementara untuk kamu nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini mana nih? Aceh Jaya. Ya, berawan juga ya teman berdua dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 55 sampai 92%. Terakhir untuk teman berdua yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 90%. Baik teman Pro 2, itu dia perakiraan cuaca untuk edisi hari ini ya. Edisi Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang hari ini berencana ingin melakukan perjalanan jauh ya, baik itu menuju luar kota Melabu ataupun sebaliknya ya, tetap harus berhati-hati dan tetap waspada nih teman berdua. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Baik teman berdua, nanti aku bakal kasih informasi ya terkait

Ya terkait peringatan BMKG ya terkait cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Aceh ya Tambak Pro 2. Untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Aceh memprediksi wilayah timur dan tenggara Aceh dilanda cuaca ekstrim, di mana peringatan dini cuaca wilayah Aceh ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang hingga pukul 23.57 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Nabila menyebutkan beberapa wilayah Aceh bagian tengah dan utara dilanda cuaca buruk. Selain itu wilayah tengah juga diprediksi dengan kondisi yang sama seperti Aceh Besar dan Aceh Tamiang. Selain itu Nabila juga menyebutkan wilayah yang terdampak cuaca ekstrim meliputi Aceh Barat, Pidi, Biren dan Aceh Jaya. Wilayah lainnya juga terdampak dengan kondisi ekstrim seperti Nagan Raya, Pidi Jaya dan Benar Meriah. Kondisi tersebut adanya daerah belokan angin dan konvergensi serta hangatnya suhu muka laut di perairan barat dan timur Sumatera dapat meningkatkan potensi penguapan. Kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Ya teman Pro 2, BMKG juga menghimbau masyarakat di wilayah yang berada dalam kondisi cuaca buruk untuk lebih berhati-hati, ya terlebih bagi masyarakat pesisir dengan kondisi hujan, angin kencang dan gelombang tinggi, untuk mewaspadai terjadinya banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologi lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Raye ya, with Where Is My Husband. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi nih, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, dimana menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri ya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabu pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Nah, peninjauan yang dipusatkan di pasar bina usaha tersebut nih bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, dalam sidak tersebut nih Bupati Tarmizi turun langsung berdialog nih dengan para pedagang dan juga pembeli guna mengetahui perkembangan harga berbagai komoditas penting mulai dari cabai, bawang, minyak goreng, beras hingga kebutuhan pokok lainnya. Nah, dari hasil pemantauan di lapangan, kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang nih, teman Pro 2. Nah, selain memantau harga sembako, Bupati juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Tak hanya fokus pada stabilitas harga, Tarmizi juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar dan ia meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Leng Ane Aye yang berada di sekitaran kawasan pasar. Dan tentunya teman Pro 2, ia juga berharap ya kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar ini dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz untuk di pagi hari ini. Dan saat ini pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang belum sarapan ya, buruan sarapan dulu nih. Biar kamu tambah semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini ya.

Nah teman berdua, untuk kamu nih yang senang banget main gadget ya, apalagi kalau menggunakan gadget ini sampai berjam-jam, tentunya ini sangat rentan sekali terjadinya mata lelah nih teman berdua. Nah kali ini aku bakal kasih informasi ya terkait tips lindungi mata dari layar gadget agar tidak cepat lelah nih teman berdua. Ya teman berdua, perangkat elektronik mempermudah aktivitas namun paparan layar berlebih berisiko merusak kesehatan mata. Di mana penggunaan gadget dalam waktu lama ini sering memicu gejala mata lelah. Dan mata lelah ini ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher. Di mana gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup ya serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah kali ini teman berdua ada beberapa tips ya untuk menjaga mata agar tetap segar dan tidak cepat lelah saat menggunakan gadget seharian. Yang pertama itu kamu bisa menggunakan metode relaksasi aturan 20-20-20. Jadi aturan 20-20 ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Di mana metode ini membantu otot mata beristirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Nah setiap 20 menit ya bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lalu lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Ya teman berdua, penggunaan gadget terlalu lama juga beresiko menyebabkan computer vision syndrome ya atau gangguan kesehatan mata kronis. Pastinya tips praktis ini bisa mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Kemudian yang berikutnya ada ini ya, kamu bisa lakukan hidrasi mata atau refleks berkedip nih teman berdua. Di mana relaksasi mata ini dapat dilakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Nah letakkan tangan hangat tersebut nih di atas kelopak mata yang terpejam untuk mengurangi beban kerja otot. Nah kamu juga bisa memijat pelan nih kedua bagian pelipis guna meredakan ketegangan saraf di sekitar mata. Di mana teknik sederhana ini sangat efektif membantu mata kembali rileks setelah bekerja dalam durasi yang lama nih. Dan yang berikutnya teman berdua, jangan lupa untuk gunakan kacamata dengan pelindung sinar. Nah kamu bisa gunakan kacamata lensa pelindung jika bekerja di depan layar lebih dari 4 jam sehari nih teman berdua. Di mana lensa khusus ini secara efektif membantu mengurangi resiko mata lelah akibat radiasi cahaya perangkat elektronik. Dan yang terakhir ya, atau yang keempat, jangan lupa untuk selalu konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Jadi mata ini membutuhkan asupan vitamin A, C, dan E agar tetap sehat serta berfungsi secara optimal. Kamu bisa memilih sayuran dan juga buah-buahan yang mengandung vitamin A, C, dan E ya, seperti wortel, ya bayam, ikan ya. Ini merupakan sumber nutrisi yang sangat baik bagi penglihatan kamu. Nah teman berdua, gak hanya itu ya, kualitas tidur yang baik juga ini ternyata sangat penting loh untuk memulihkan kesehatan mata setelah bekerja seharian penuh. Dimana menjaga kesehatan mata memang memerlukan komitmen dalam menerapkan kebiasaan baik dan pola hidup sehat secara konsisten. Jadi lindungi ya penglihatan kamu dengan istirahat teratur demi masa depan yang lebih cerah dan produktif pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

10,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa waktu lalu di tanggal 24 Mei 2026 itu diperingati sebagai hari skizofrenia sedunia nih, teman Pro 2. Nah, kamu udah pernah dengar belum nih skizofrenia itu apa, dan mungkin kamu baru tahu atau mungkin udah tahu tapi udah agak-agak lupa nih. Apa sih si skizofrenia ini? Nah, di mana ini merupakan gangguan mental yang mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia loh, teman Pro 2. Jadi hari skizofrenia sedunia ini juga menjadi momentum melawan stigma terhadap penderita gangguan mental. Nah, teman Pro 2, gangguan mental yang ditandai dengan gejala psikotik menetap dan gangguan perilaku, di mana penderita ini dapat mengalami halusinasi, delusi, hingga kesulitan membedakan realitas dan juga imajinasi, teman Pro 2. Nah, gangguan ini umumnya muncul ya ketika seseorang memasuki usia awal 20-an, namun dalam kasus tertentu gejala dapat muncul sejak masa kanak-kanak. Nah, skizofrenia juga mempengaruhi cara berpikir, emosi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu penderita membutuhkan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, teman Pro 2, gejala awal skizofrenia sering muncul perlahan dan sulit dikenali sejak awal. Karena itu keluarga dan lingkungan diminta memperhatikan perubahan perilaku seseorang. Nah, beberapa tanda awal skizofrenia meliputi hilang minat dan menarik diri dari lingkungan sosial, bersikap curiga dan bereaksi berlebihan terhadap kritik, kebersihan diri mulai memburuk ya, wajah tampak datar tanpa ekspresi emosional, sulit mengekspresikan perasaan, gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan juga mudah lupa nih, teman Pro 2. Dan tentunya untuk penanganannya sendiri itu pasti memerlukan pengobatan dan dukungan sosial secara berkelanjutan. Nah, penderita juga perlu menjaga aktivitas sehari-hari agar kualitas hidupnya tetap baik. Ada pun beberapa langkah utama penanganan skizofrenia itu meliputi minum obat secara teratur, istirahat cukup ya, kemudian tetap aktif melakukan kegiatan, rutin berolahraga, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan pentingnya melawan stigma, teman Pro 2. Karena memang menurut WHO, jutaan orang di dunia hidup dengan skizofrenia, banyak diantaranya itu

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ya, satu persema lagu nih darinya Rosa featuring Boy Williams, Lewat Kau. Enak banget ya lagunya. Ya pastinya tetap mempro 2 yang lagi dengerin Faiz juga di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi paling baik nih buat kamu. Yang belum download aplikasinya silahkan download dulu di Play Store. Ya caranya mudah ya teman mempro 2. Kamu tinggal cari aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu aplikasinya, langsung kamu download, terus tinggal login menggunakan email kamu, dan aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Jadi kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Kamu juga bisa nonton siaran langsung di RRI Net, dan juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi pastinya. Jadi yang tetap mempro 2 nih, yang belum download, ayo dong, download sekarang juga nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 93.2 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu adalah Lewis Cavaldi with Survive ya. Nah, teman Pro 2, kabarnya ini Malaysia ya, negara tetangga itu sedang menghadapi ancaman krisis kesehatan nih, seiring makin banyaknya warganya mengalami penyakit kronis di usia muda loh Eci. Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Kalau warga Malaysia sekarang banyak yang kena penyakit
1: kronis.
0: Di usia muda yang tidak menular ya.
1: Oh, yang tidak menular.
0: Seperti
1: nama penyakitnya apa?
0: Obesitas.
1: Oh, obesitas.
0: Hipertensi.
1: Hipertensi. Aduh, kayaknya bukan orang Malaysia aja deh kalau hipertensi sama kolesterol. Ya,
0: makanya kalau dulu kan Indonesia, orang Indonesia nih kebanyakan. Ya. Nah, sekarang ini sudah mulai bergeser ke negara tetangga juga sudah mengalami hal yang sama nih gitu. Nah, kalau dulu kan penyakit-penyakit kronis itu kan di
1: luar negeri yang kita dengar gitu maksudnya.
0: Bukan, maksudnya diderita sama usia 60 tahun ke atas.
1: Yang gitu usia kan lansia ya, tapi sekarang anak-anak muda pun itu bisa terkena penyakit kronis.
0: Betul.
1: Salah satunya seperti yang Faiz katakan tadi, kolesterol, darah tinggi ya.
0: Kemudian diabetes,
1: apalagi tuh?
0: Apalagi asam urat.
1: Aduh, udah sepaket nih ya.
0: Kayaknya kamu ada semua ya, Ci ya.
1: Enggak, kalau misalnya aku tuh Faiz lebih ke ini ya, yang udah mulai terasa di diri aku itu kolesterol. Makanya kayak menjelang mau lebaran kan, apalagi kalau Idul Adha kan kita vapes Idul Adha itu kan daging-dagingan ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu aku langsung kepikiran ini gimana cara makannya.
0: Kalau udah makan daging itu suka pusing.
1: Pusing. Makan boleh asal jangan berlebihan aja.
0: Enggak, kalau Eci yang alami selama ini gimana, aku udah makan daging ada
1: enggak pusing? Bukan pusing sih. Apa kayak sih? Ini aja nyut-nyut di kepala tapi bukan pusing ya. Kayak enggak enak.
0: Itu pusing lah Eci kalau nyut.
1: Tapi kalau pusing itu kan
0: jadi kalau nyut-nyut itu apa dong namanya kalau bukan pusing?
1: Iya, Faiz, tapi kalau pusing itu kita kayak apa namanya? Muter-muter, tapi ini enggak,
0: jadi
1: cuma nyut-nyut aja gitu kayak sakit ditekuk leher gitu.
0: Oh,
1: aja
0: di bagian belakang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena aku gak bilang, kalau pusing kan ini ya, bumi
0: kalau
1: ini
0: pusing,
1: kayak muter.
0: Ini ya, akhir-akhir bulan tuh boleh ya pusing ya.
1: Kalau itu pusing, ini contohnya, apalagi kan kita Idul Adha di akhir bulan nih, jadi benar-benar pusing banget gitu. Betul.
0: Kayaknya semuanya pusing ya saat ini ya. Tapi gak apa-apa kan, gak berlangsung lama, Ici, cuma beberapa hari aja ya.
1: Iya, langsung bulan depannya tanggal 1 ya, tanggal
0: double
1: merah
0: lagi kan.
1: Double-double nih Juni ya. Halo semuanya teman Pro 2, selamat pagi untuk kalian, kita di program Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, bentar lagi juga Faiz udah selesai ya Faiz ya. Kamu tadi on air dari jam 5.45 ya.
0: Betul.
1: Aduh, kamu benar-benar luar biasa.
0: Tapi ke studionya dari tadi malam ya, Ci.
1: Oh, dari tadi malam, karena kenapa? Mati lampu. Seperti mati lampu. Ya sayang. Nah teman Pro 2, di tempat kalian mati lampu gak? Kalau di tempat kita, khususnya di Sumatera, Pulau Sumatera ya, kita tuh mengalami mati lampu udah 2 hari. Katanya malah ada mati lampu tahap 2 lagi. Nah gimana tuh ceritanya Faiz?
0: Nah itu juga kita gak tahu ya Eci, gak tahu, cuma antisipasi aja dari teman Pro 2 untuk mempersiapkan kalau misalnya tiba-tiba nanti mati lagi listriknya.
1: Bener,
0: ya. Kalau misalnya
1: Teman-teman aku tuh pada curhat ya di grup WhatsApp gitu kan. Kalau sekarang kan enak ya curhat tuh ada grup gitu ya.
0: Grup ibu-ibu rempong gitu ya.
1: Grup gitu. Katanya aduh gimana mati lampu, aku kemarin udah beli ikan ya kan, udah beli daging, udah beli ayam. Nah jadi kan kita harus simpannya di freezer.
0: Betul,
1: di kulkas.
0: Iya.
1: Nah itu sangat kecewa sih sebenarnya kalau aku mewakili sebagai ibu-ibu juga gitu ya. Kok tiba-tiba mati lampu, besok mau lebaran Idul Adha mati lampu, ini gak masak dong antara mau buat lontong, mau buat opor. Gimana ceritanya Dava, Faiz?
0: Kalau itu solusinya cuma dua sih Eci.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama itu langsung masak juga di hari itu.
1: Yang
0: kedua kamu bagi-bagi aja gitu buat tetangga-tetangga atau sebelah-sebelah rumah
1: kamu. Iya sama aja, kalau ya tetangganya kan? Kulkasnya mati mau nyimpen di mana?
0: Enggak, jadi mereka kan bisa masak untuk hari ini gitu.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya jumlahnya banyak kan bisa dibagi sedikit-sedikit gitu.
1: Oh gitu ya. Apalagi hari raya kurban itu hari berbagi ya.
0: Betul. Kamu ada puasa nggak hari ini?
1: Enggak. Ya hari ini puasa Arafah sih sebenarnya ya. Jadi puasa Arafah ini banyak sekali manfaatnya ya kan, pahalanya juga berkali lipat. Semalam itu kalau kata teman kita itu kan malam dikabulnya doa juga semalam. Jadi berdoa sebanyak mungkin gitu loh teman berdua ya. Tapi itu benar loh, benar ya. Karena emang luar biasa sekali ya Faiz ya. Mungkin selama ini orang hanya mengira kalau puasa itu kan di bulan Ramadan aja. Yeah. Padahal di hari-hari sunnah seperti ini, di hari Arafah ini, lebaran haji itu sangat banyak sekali pahalanya gitu. Kamu semalam minta apa doanya sama Allah?
0: Kalau Faiz sih mintanya gak banyak, Ci ya.
1: Apa tuh?
0: Diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Kemudian diberi harta yang berlimpah.
1: Amin, amin.
0: Udah itu terus, aja.
1: Itu aja itu ya. Aja. Ya. Tapi kalau menurut aku sih, kalau aku mintanya memang yang pertama kesehatan sih Faiz. Kesehatan itu gak ada duanya. Mm-hmm. Walaupun kita banyak duit ya, kalau misalnya kita tiba-tiba udah sakit, duit itu akan habis. Tapi kalau kita sehat, nah itu dia tadi kalau misalnya kita berbicara sehat, sebenarnya kan penyakit-penyakit itu munculnya bukan kita mengira selama ini penyakit muncul, oh mungkin pola hidupnya gak sehat, makannya makan yang gak sehat gitu. Yeah. Padahal sebenarnya itu salah ya Faiz ya. Betul. Sebenarnya penyakit itu dari stres gak sih?
0: Ya kalau dibilang dari stres ada benarnya juga Eci. Tapi
1: kamu kenapa kedinginan? Terus?
0: Aku gemetar nih lihat kamu.
1: Oh
0: soalnya,
1: gitu. Kan. Gemedak dik-dik ser ya. Tapi apa lanjut?
0: Ya kalau penyakit itu sih katanya ya, bukan kata aku ya, tapi katanya yang menurut aku baca nih bersumbernya itu memang 80% itu dari stres, 20% itu dari gaya hidup.
1: Dari gaya hidup ya. Oke. Okay.
0: Kadang-kadang kan gini ya kita. Kayak misalnya kita ini cuma sakit kepala kayak Eci tuh. Terus tiba-tiba nanti dengar kabar apa gitu. Nah itu pernah gak sih maksudnya sakit kepalanya tuh makin mumet, makin bertambah gitu. Padahal tadi sakit kepalanya cuma sebelah aja gitu. Tiba-tiba dengar kabar apa gitu misalnya.
1: Mungkin kalau aku lebih ini ya, kalau misalnya dengerin info-info misalnya kayak bad news ya kan, kabar-kabar buruk gitu ya. Itu iya memang langsung kayak menyerang salah satu organ tubuh kita. Oh kalau Faiz sakit kepala kamu ya?
0: Iya enggak, kebanyakan kan seperti itu. Misalnya kita cuma sakit kepala aja nih, maksudnya sakit kepala ringan. Terus tiba-tiba mungkin kita entah scroll sosial media, dapat kabar yang enggak menyenangkan. Itu kan suka kepikiran kan, terbawa stres. Nah itu juga bisa memperparah
1: penyakit kita tadi.
0: Itu sih katanya seperti itu.
1: Berarti caranya jangan stres.
0: Jangan stres.
1: Banyak duit ya.
0: Harus banyak duit, benar ya. Itu salah satu untuk menghindari stres ya Eci ya. Karena kalau misalnya kamu lagi stres, kalau kamu punya banyak duit, kamu bisa jalan-jalan.
1: Benar. Tapi kalau udah stres, duit gak ada, gimana tuh ceritanya? Ngutang. Jangan sesekali ngutang ya teman Pro 2 ya. Karena ngutang itu bukan menyelesaikan suatu masalah, tapi menimbulkan masalah baru gitu loh ya. Nah, jadi benar sih kata seperti kata Faiz ya. Kalau aku tuh kalau misalnya udah cemas, kalau misalnya kayak udah panik gitu, itu langsung kalau aku bermasalah dengan perut sih, kayak tiba-tiba sakit perut gitu, atau kayak nggak asam lambung naik gitu. Tapi nggak parah-parah banget sih asam lambung aku teman Pro 2 gitu sih Faiz.
0: Nggak sampai mual ya?
1: Nggak sampai mual, cuma kalau misal dengerin hal-hal yang nggak ini aja, sampai kayak nggak selera makan gitu kan, itu juga tiba-tiba nanti kan ujung-ujungnya kalau misal kita udah dengerin sesuatu hal yang bad news, kita udah nggak makan kan bisa asam lambung, bisa memperparah gitu loh. Tapi ada juga orang yang stres, tapi dia makan. Nah itu gimana sih ceritanya? Itu ada tuh teman kita satu orang ya. Aku stres, aku lapar gitu.
0: Itu mungkin stres yang di apa ya? Stres berkedok lapar.
1: Oh gitu, stres berkedok lapar. Makanya aku heran juga kenapa orang stres tapi bisa lapar. Padahal orang stres itu nggak bisa lapar, nggak bisa makan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Faiz, rencana mau Lebaran Idul Adha di mana?
0: Enggak tahu nih Eci, masih
1: enggak tahu.
0: Masih serius. Berpikiran antara di Melabu atau di Banda Aceh. Di Banda juga Aceh. Liburnya nanggung kan cuma sehari
1: nanggung
0: ya.
1: Sih. Ya kan? Kita kan Lebaran tanggal 27 hari hari Rabu besok. Terus kan Kamisnya tuh apa sebenarnya siaran? Itu cuti bersama enggak sih di hari Kamis?
0: Nah itu gak tahu ya, kalau kita kan beda ya jamnya. Bener. Ya kalau Faiz kan tetap siaran hari Kamisnya.
1: Ya aku kan tetap check in juga, gimana sih Faiz? Nah karena banyak orang yang biasanya kayaknya hari Kamis itu cuti bersama. Nah terus hari Jumatnya kan udah WFH nih. Betul. Nah tapi itu tetap masuk kerja ya, mungkin bagi beberapa teman-teman ya. Tapi kalau kita yang shift ini, kita everyday, every time gitu ya, tanpa mengenal apapun itu ya. Tetap tapi siaran, ntar ya. Waktu cutinya nambah.
0: Tetap mati lampu juga siaran.
1: Iya,
0: ya,
1: teman-teman gimana nih tempat kalian, mati lampu gak? Kita lagi mati lampu nih ya, kebetulan kita di Melabuh Aceh Barat. Ini di tempat aku tadi di lapang ya, itu mati lampu. Tapi di Gampa katanya hidup. Padahal tetanggaan.
0: Oh, di rumah Eci hidup.
1: Di Gampa hidup. Di lapang mati.
0: Oh gitu. Karena tokennya enggak, belum diisi.
1: Wih, enak aja. Aku enggak ngerti deh Faiz ya, kalau udah mati lampu itu benar-benar kayak buat trauma banget. Yang kemarin itu sempat kita mati lampu kan hampir 1 bulan ya. Betul. Pas bencana alam itu. Mungkin itu kita memaklumi ya bencana alam. Ini apalagi gitu loh Faiz. Kamu bisa menjelaskan enggak?
0: Enggak tahu. Mungkin kita sekali-sekali boleh ya interview sama ini ya, pihak-pihak terkait ya, kita tanya ini. gimana sih penanganannya, ya, ya udah sampai mana,
1: pihak-pihak
0: ya
1: terkait yang lebih tepatnya mereka yang turun ke lapangan nih. Nah kita jarang, biasa kan kita wawancara itu mungkin di bagian-bagian kantornya ya. Betul. Nah kita yang turun ke lapangan nih, seperti apa mereka menyelesaikannya. Betul, gitu. Ya.
0: Apakah nanti bakal ada mati lampu part 2 gitu.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Mati lampu tahap 2, terus ntar ada tahap 3 gitu, tahap ya kan? 4. Dan nah, kenapa hanya di bagian Sumatera aja gitu loh, iya, Faiz.
0: Kita kan juga pengen tahu ya, maksudnya kalau
1: permasalahannya tuh apa ya.
0: Apalagi kita sangat membutuhkan banget listrik nih, Eci, untuk iya, operasional kita kan pasti gunakan listrik ya.
1: Enggak mesti kita aja sih, Faiz ya. Apalagi menjelang Idul Adha seperti yang kita katakan tadi, kan orang pada masak lontong, masak daging, masak opor, pokoknya masak-masak. Ini tiba-tiba aku dengar tadi ibu-ibu udah marah-marah gitu. Ini gimana sih dimatiin lampu, kok nggak bisa masak ini segala macam gitu.
0: Tapi kalau Eci kalau boleh pilih ya, lebih susah mana nih, mati lampu atau gas nggak ada gitu?
1: Kayaknya lebih lebih
0: BBM deh, BBM, gak usah gas ya, kita bilang BBM. Lebih repot mana nih?
1: Kayaknya lebih mati lampu aja kali ya. Tapi BBM full. Nah ini kalau kita ngomong BBM ya kan? Nih Faiz, ini kalau udah apalagi kita yang domisili di Aceh nih ya, kalau udah mulai ini kayaknya mati lampu bakal ada part-partnya nih. Ini langsung juga itu antrian BBM
0: betul,
1: juga.
0: Betul, betul.
1: Kayak
0: langsung iya kan? Penuh ya kan?
1: Penuh, karena takut pas takut hidup lampu langsung antrian gitu. Takut mati lagi lampu gak bisa isi bensin.
0: Iya.
1: Nah menurut kamu itu ada gak gimana caranya gak usah lagi pakai bensin gitu?
0: Ya kalau untuk kendaraan jangan pakai sepeda motor, jangan pakai mobil.
1: Sepeda listrik maksudnya, sama aja listrik gak ada lampunya. Jadi gimana nih ceritanya Faiz, naik sepeda?
0: Gak pakai sepeda listrik, sepeda aja.
1: Oh naik sepeda ya. Okay.
0: Atau perlu kita rame-rame ke kantor naik sepeda gitu ya.
1: Bagus sih, salah satunya bisa menghemat tadi karena BBM juga, mati lampu juga, dan bisa sekalian kita olahraga.
0: Olahraga, mungkin Eci selama seminggu naik sepeda bisa turun 5 kilo loh Eci.
1: Iya bisa jadi sih turun 5 kilo ya. Oke.
0: Okay. Gimana nih Eci?
1: Hai, iya. Apanya gimana?
0: Kayaknya waktunya juga sudah di akhir nih, Faiz juga mau pamit ya Eci ya. Habis ini Eci ya mau siaran ya, sampai jam berapa sih Eci?
1: Iya, nanti aku bakal siaran ya teman Pro 2 sampai jam kurang lebih jam 13 kurang 4:40-4:30 lah. Hari ini tuh hari ini loh Pak Is, hari ini hari megang kan. Jadi teman-teman tadi aku lihat juga anak-anak sekolah tuh masih sekolah ya, terus juga teman-teman masih yang sekolah. Masih sekolah tadi di SMP 3 aku lihat masih sekolah. Mungkin bagi teman-teman lain juga yang masih masuk kantor juga. Kita kan masih masuk kantor ya teman Pro 2. Pokoknya kayaknya libur tuh cuma besok.
0: Besok
1: ya
0: betul.
1: Besok aja. Kamis kalau gak salah aku cuti bersama ataupun hari-hari kejepit lah ya. Nah Jumat udah WFH, terus Sabtu Minggu. Seninnya berarti udah bulan depan ya? Juni?
0: Iya bulan Juni. Okay. Tanggal 1 bulan Juni.
1: Double-double dong ya. Seperti kata kamu tadi ya. Bulan Juni double-double nih teman Pro 2. Nah intinya ini juga sih kalau menurut aku ya. Apalagi ini kan bahan pokok lagi naik juga nih, kayak harga tomat naik, harga jeruk nipis juga, kayaknya dua itu aja yang naik ya.
0: Oh,
1: yang
0: dua
1: lain,
0: aja.
1: Dua telur juga ya. Maka kemarin itu kan ada dari pemerintah Aceh Barat juga mengadakan pasar murah kemarin ya. Nah itu juga pada ngantri banget di pasar murah, kamu ada ngantri gak?
0: Enggak.
1: Enggak ya, kalau Dava katanya ngantri kemarin.
0: Karena Faiz kan siaran kemarin tuh.
1: Enggak, kamu enggak siaran Faiz, yang siaran si Dava di sini kemarin subuh. Kami kan bahas pasar murah
0: pagi,
1: kemarin.
0: Paginya,
1: oh paginya.
0: Paginya Faiz siaran, jadi enggak sempat ngantri Eci.
1: Oh gitu, oh gitu ya. Nah itu juga salah satu yang bagus ya program pemerintah yang mana kita hampir, kayaknya hampir setiap tahun ada ya kalau di Aceh Barat ini pasar murah ya, benar-benar membantu banget gitu. Okay.
0: Kalau Eci ada ngantri juga kemarin?
1: Enggak, aku lihat orang antriannya itu udah benar-benar sampai ke pinggir jalan raya itu di ini ya, di lapang di SKB itu. Itu aja udah pusing banget liatnya. Oh, iya. Kayaknya mereka udah ngantrinya dari jam 4 deh.
0: Iya, mungkin belum azan subuh udah antri gitu.
1: Udah antri ya, ataupun mungkin cuma letakin sandal aja gitu ya, biar gak ada yang ngambil tempatnya.
0: Tapi gak apa-apa sih ya, semangat ya buat warga-warga yang antri ya, yang lagi menikmati suasana mati lampu juga semangat. Walaupun besok kita lebaran, kita berharap mudah-mudahan pemadaman listrik ini enggak terjadi besok ya Eci ya.
1: Iya, jangan dong besok. Enggak, Faiz, aku berharap banget hari ini udah dong, ntar hidup lampunya di siang boleh gitu ya. Karena menyelesaikan hal-hal yang harus kita selesaikan loh. Terutama di bagian dapur nih kalau lebaran-lebaran kayak gini ya kan.
0: Benar.
1: Apalagi besok juga udah lebaran, udah sholat juga besok kita kan, sholat lebaran, terus bagi-bagi daging juga. Nah, kalau lampunya enggak hidup, daging kurbannya mau disimpan di mana?
0: Iya, benar ya.
1: Iya.
0: Susah juga ya, mungkin kalau dimasak semuanya takutnya.
1: Enggak mungkin, Faiz. Dijemur.
0: Ya, mubazir
1: atau
0: ya.
1: Dijemur enggak? Dibuat daging kering.
0: Atau kalau Eci banyak stok, bagi ke Faiz aja deh dikit.
1: Iya, ya, ntar aku lihat dulu ya stok dagingnya banyak atau enggak gitu ya. Oke deh Faiz, thank you banget ya buatnya Faiz. Kita udah cuap-cuap dari tadi ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ya teman Pro 2 ya. Kayaknya
0: gak ada bermanfaat lah.
1: Gak ada yang bermanfaat ya. Oke, okay, kalian jangan lupa dengerin kita di frekuensi 90,3 MHz. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin domisilinya tuh gak di Aceh, di luar Aceh, kalian juga bisa mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Ntar tinggal pilih aja Pro 2 Melabo.
0: Oke, okay, Eci. Makasih ya Eci ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu dia ya ada Eci yang bakal nemenin kamu nanti sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan Faiz juga harus pamit undur diri ya menemani kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eden, belum merdeka juga loh.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Pagi baru saja merekah di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, Megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat Megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembelih hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi Megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu, tradisi Megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya, itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi Megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi Megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di suatu pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan. Ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari Megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena Megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi Megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat Megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah Megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern, dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung Megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, Megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk Megang, tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi Megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari Megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari Megang ini mereka bisa menikmati makan daging kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada Megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, Megang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, Megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika senja tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Tawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Megang adalah tentang rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian feature Megang, sejumput daging sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomes.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Halo, terima kasih Tom Prodi untuk kamu yang masih terus stay tune bersama Eci di sini ya. Tadi aku udah opening juga sih di Spada tadi bareng Faiz ya. Nah, Tom Prodi, aduh kalau udah dengerin lagunya Shakira la la la la la la, langsung deh ya Piala Dunia sudah terngiang-ngiang ini ya. Oke, semoga nanti di pas kita lagi nonton Piala Dunia semoga lampunya hidup ya Tom Prodi. Ini masih mati lampu di beberapa daerah loh ya, di Kecamatan Jalan Pahlawan ini termasuk di tempat aku lah masih mati lampu, teman Prodi. Seperti mati lampu ya sayang, gitu gak sih? Kalau mati lampu langsung keinget lagu Nasar ya, jadi stresnya hilang bentar gitu loh. Oke, baik Tom Prodi, untuk saat ini kita di Depart Santai Siang. Ada Eci di sini akan terus menemani kamu hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kita masih, dan kita di suasana megang ya, hari megang Tom Prodi. Salah satu tradisi di Aceh yaitu hari megang. Biasa hari megang di Aceh itu dalam setahun itu ada dua kali ya, tiga kali ya. Menjelang mau puasa Ramadan, menjelang mau lebaran Idul Fitri, dan menjelang mau lebaran Idul Adha. Dan baik Tom Pro 2, tentunya kita akan hadirkan ya lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi dari website rri.co.id. Kalian udah baca belum informasi berita dari rri.co.id hari ini? Wajib kalian untuk baca ya, karena kita terus mengupdate dan berita-berita terkini yang ada di website tersebut. Oke, baik Tom Pro 2, kita dengerin dulu lagu darinya Shakira Derla Lala ya. Kalau udah Piala Dunia kayak gini, aku tuh happy banget pasti muterin lagu-lagu yang vibes-nya itu Piala Dunia. Nah, nanti aku juga bakal masukin lagu terbaru darinya Shakira juga. Shakira ini bisa dikatakan dia sebagai queen-nya, queen apa nih? Ya, mungkin kita bacain dulu informasi nih. Ada berita dari Shakira, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, yang mana Shakira is back, Ratu Pop Piala Dunia. Jadi kalau kita udah dengerin, kalau misal udah dengerin suara lagunya Shakira, udah lihat Shakira perform, kita langsung kepikir, wah ini Piala Dunia bakal mulai lagi nih gitu, bener ya. Dan ternyata Shakira comeback ya, is back dengan lagu Piala Dunia yaitu Day Day judulnya, teman Pro 2. Nah, berbicara tentang lagu Piala Dunia, langsung terlintas seorang penyanyi cantik asal Kolombia yaitu Shakira. Dia memang tidak tergantikan ya sebagai Ratu Piala Dunia, memecahkan rekor sebagai artis yang membawakan 4 lagu ikonik FIFA. Sang Ratu Pop Kolombia ini baru saja merilis anthem resmi Piala Dunia 2026 berjudul Day Day featuring Burna Boy yang berlangsung mendapatkan sebanyak 5,7 kali penonton. Padahal baru dirilis 13 jam yang lalu kemarin di hari Minggu ya. Maksud aku 5,7 juta kali nih teman Pro 2. Shakira bukan sekedar penyanyi tamu, dia sudah jadi soundtrack resmi FIFA World Cup ya. Dan juga beberapa lagu-lagu atau soundtrack Piala Dunia yang pernah dibawakan oleh Shakira itu ada Hips Don't Lie ya di tahun 2006 itu di Jerman pada saat itu. Nah, jadi sebelum punya lagu resmi, Shakira juga udah bikin heboh nih di penutupan Piala Dunia 2006 dengan bawakan lagu Hips Don't Lie. Nah, ritme Latin yang meledak-ledak, wah ledak-ledak nih, bikin seluruh stadion ikut bergoyang. Nanti kita bakal puterin semua deh lagunya Shakira ya. Dan terus juga ada, nah ini yang paling ikonik banget, yang paling diingat sampai sekarang, Samina Mina Waka Waka ya. Nah, Waka Waka itu di tahun 2010 Afrika Selatan. Inilah lagu yang mengukuhkan Shakira sebagai Ratu Piala Dunia. Berkolaborasi dengan Fresh Lee Ground, lagu ini memadukan pop Latin dengan irama Afrika. Dan juga nomor 2, hasilnya Waka Waka jadi lagu Piala Dunia terlaris sepanjang masa dan masih dianggap anthem terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Lagu ini bahkan memegang ya sebagai lagu Piala Dunia paling banyak diputar di Spotify nomor 2, dan apalagi itu per Januari 2025 kemarin itu 1 miliar streaming ya. Dan terus juga, nah ini yang baru kita dengar, yang bentar lagi kita dengar nih. Nah, ini yang La La La. Ini pada saat itu ini lagu Piala Dunia di Brazil ya, pada tahun 2014. Itu di penutupan Piala Dunia Brazil, Shakira kembali tampil dengan La La La featuring Carlin Hoss Brown ya. Meski lagu resmi turnamen saat itu adalah We Are One miliknya Pitbull dan J-Lo, tapi banyak fans justru terhubung dengan La La La ini gitu ya. Nah, videonya meledak di YouTube ya, dan jadi pengiring pesta di seluruh dunia. Dan yang paling baru banget di tahun 2026
ini ada Day Day featuring Burna Boy tahun 2022 di tahun 2026 di Amerika Utara nantinya. Shakira baru saja merilis Day Day langsung dari Stadion Maracana. Lagu ini jadi anthem resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Day Day memadukan Afrobeat, Latin Pop, dan vibe stadion yang megah. Liriknya tentang persatuan, keberanian, ya, dengan chorus Day Day, We Go Dale, Let's Go. Nah, itu ya. Nah, yang makin spesialnya, Shakira juga akan jadi headliner pertama kali yang ada halftime show ya di Piala Dunia pada 19 Juli 2026 nanti ya, tahun pro-2 itu bareng Madonna dan BTS. Nah, ini sih yang paling ditunggu-tunggu banget ya. Analis musik menyebut Shakira jago ya menggabungkan elemen budaya berbeda ke dalam paket pop global. Dari Afrika di 2010, Brazil 2014, sampai juga ada Afrobeat di 2026. Yang pastinya dia selalu bikin lagu yang bisa dinyanyikan semua orang. Dan tidak ada yang mengalahkan ya vibes-nya Shakira untuk sepak bola. Dengan 4 lagu Piala Dunia dalam 4 edisi yang berbeda, gelar Queen of World Cup Songs memang pantas disematkan untuk Shakira. Nah, itu dia tahun pro-2 dan nanti kita bakal puterin lagu, kayaknya semua lagu tapi nanti di day part berbeda, boleh gak sih? Karena kalau lagi Piala Dunia gini memang enaknya dengerin lagu Shakira ya. Yuk langsung kita dengerin, ini dia lagunya Shakira, La La La.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Pagi baru saja merekah di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, Megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat Megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembeli hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi Megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu, tradisi Megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya, itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi Megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi Megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di suatu pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan. Ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip

0: dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah, megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk megang. Tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari megang ini mereka bisa menikmati makan daging kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, megang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika senja tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Tawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Megang adalah tentang rasa, rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian feature Megang, sejumput daging, sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baby, I'm a rock star.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Mang. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Tahun berdua, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini di Day Part Santai Siang ya. Lagu-lagu hiburan yang sudah kita hadirkan tadi, semoga bisa menemani momen megang kamu untuk di hari ini, teman Pro 2. Nah, di momen megang ini ya, teman Pro 2. Oh, udah selesai. Oke deh, Dava, thank you. Nanti siang jangan lupa ada Dava ya, akan menemani sore kamu, teman Pro 2. Masih mati lampu nih di tempat aku, di tempat kalian gimana, teman Pro 2? Mati lampu juga enggak? Di tempat aku lagi mati lampu nih, ya kan? Di RM Lawas lagi mati lampu juga. Nanti mungkin kita akan ada ini ya, apa namanya, untuk sementara kita matikan dulu pemancar siarannya. Tapi kalian bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Tapi kalau terestrial mungkin nanti kita matikan dulu karena berhubung memang mati lampu, lagi mati lampu ya. Dan sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu, teman Pro 2. Tips kurangi sampah plastik saat pembagian daging kurban. Momen Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Namun dibalik tradisi tersebut, penggunaan kantong plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sering luput dari perhatian. Dalam sehari, ribuan plastik digunakan untuk membungkus daging kurban dan sebagian besar langsung berakhir menjadi sampah. Karena itu masyarakat mulai diajak menerapkan cara sederhana agar pembagian daging kurban tetap praktis tanpa menambah beban lingkungan. Dan juga teman Pro 2, salah satu langkah paling mudah adalah mengganti kantong plastik dengan wadah ramah lingkungan. Panitia kurban bisa menggunakan besek bambu, daun pisang, atau kertas makanan sebagai alternatif kemasan. Selain aman untuk lingkungan, penggunaan bahan alami juga dinilai mampu menjaga kualitas daging tetap segar. Masyarakat juga disarankan membawa wadah sendiri saat mengambil daging kurban. Cara ini dianggap efektif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sekaligus membangun kebiasaan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tips lainnya adalah membatasi penggunaan plastik berlapis. Banyak panitia masih menggunakan 2 hingga 3 lapis kantong plastik untuk satu paket daging. Padahal, penggunaan satu wadah yang lebih kuat dan aman sudah cukup untuk proses distribusi. Panitia kurban juga dapat menyiapkan titik pengumpulan sampah agar sisa kemasan dan limbah organik tidak berserakan, teman Pro 2 ya. Nah, dan juga nih teman Pro 2 tentunya jangan lupa nih pada saat besok pembagian daging kurban ya, kurangi sampah plastik. Jadi jangan banyak menggunakan plastik dan setelah itu ya udah dibuang gitu aja. Lebih bagus seperti yang katakan tadi, alangkah bagusnya daging kurban tersebut itu dilapisi dengan daun pisang aja, ya kan? Karena selain menjaga karena itu bisa menjaga apa namanya kualitas daging tadi, karena nggak langsung kena plastik tapi dia kena daun pisang ya. Tuh udah gelap-gelapan ini. Oke, teman Pro 2, yuk kita dengerin dulu lagu hiburan dan kita informasikan ya, untuk saat ini kita untuk terestrial ini kita off-kan sementara dan nanti mungkin tapi kamu bisa mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital nomor 2 ya. Selamat Jelang siang semuanya, tetap terus bersama Pro 2, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Khususnya Johan Pahlawan ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanahnya sumbat. Pas kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya, jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu apa itu penertiban, itu di parenya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya
1: sampahnya dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari itu, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak. Banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang gak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh di simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ, nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu, sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan, udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap, nah, itu yang contoh, contoh banyak lain, seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, enggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbo, kan itu kawasannya kan. Janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi di Jalan Daud Daria 2 di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, menghabiskan sampah. Nah, mohon saran kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah gimana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Tom Prodio, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, 12.00 ya teman Produa. Dan juga untuk azan zuhur, aku informasikan nanti untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga mohon maaf nih Tom Produa ya, tadi sempat off ya untuk siaran terestrial kita, tapi kalau untuk RRI, untuk aplikasi, di aplikasi RRI Digital kita on terus ya. Nah, dan juga teman Pro 2 untuk saat ini yang mana kita masih di day part santai siang ya, lagu-lagu hiburan yang sudah aku hadirkan juga bisa menemani siang kamu di hari ini, walaupun di hampir merata ini masih mati lampu ya. Nah, ini aku mewakili banget nih ya, pasti sangat mengerti banget nih dalam keadaan mati lampu kayak gini, apalagi kita hari ini hari megang, besok udah lebaran ya, takutnya kayak udah beli serba perbumbuan ya, mau giling cabai nggak, lampunya nggak hidup, blendernya nggak hidup gitu kan, jadi beli aja bumbu yang udah siap jadi di pasar ya, ataupun mungkin yang udah beli ikan, daging, ayam, kulkasnya mati, aduh itu gimana. Nah, itu mungkin kayak pasti ada sedikit kecewa lah ya, seperti itu teman Pro 2. Nah, intinya semoga kembali ya, lampu bisa normal kembali teman Pro 2, karena kemarin juga sudah ada penjelasan langsung ya dari pihak PLN juga yang sudah kita muatkan juga di website rri.co.id, mungkin kalian bisa baca aja ya informasinya. Dan juga teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi kembali, dan informasi kali ini itu dari rri.co.id Jakarta, yang mana Masjid Istiqlal terima puluhan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Nomor 2, Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar, yang mana terkumpul 59 sapi kelas berat ya, termasuk sapi kurban presiden, wakil presiden dan tokoh masyarakat. Yang mana teman Pro 2 ya, untuk tema Idul Adha tahun ini sejalan dengan gagasan ekoteologi dan kurikulum cinta yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Tema tersebut diharapkan dapat dielaborasi dalam khutbah Idul Adha di berbagai daerah. Dan Menak mengimbau jemaah saat Idul Adha Istiqlal datang lebih awal ya, itu sejak pagi, yang mana rangkaian pelaksanaan Idul Adha di Masjid Istiqlal ini jadwalkan dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan nanti. Wah, ini sangat meriah sekali ya, untuk besok serentak kita melaksanakan, merayakan Lebaran Kurban, Lebaran Idul Adha yang jatuh pada tanggal Rabu 27, 2026 atau 1447 Hijriah. Baik Tom Pro 2, dan nantikan terus untuk informasi-informasi lainnya ya, dan tentunya informasi yang kita hadirkan dari website rri.co.id. Yuk, tadi kita udah dengerin juga lagu dari Shakira with Day Day ya, Day featuring Burna Boy, salah satu lagu soundtrack Piala Dunia tahun ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baiklah Pro 2, tetap terus bersama Pro 2 Melabuh, dan tentunya aku juga informasikan nih di seputaran Pasi Jambu ya, di daerah Lapang ini udah lampunya udah on kembali, udah nyala kembali, alhamdulillah wa syukurillah banget ya. Jadi mungkin tadi yang sempat tertunda masak megangnya, tertunda masih ada dikit lagi mungkin mau buat kue lebarannya, yuk lanjut ya, kita manfaatkan lagi hidup lampu seperti ini ya teman Pro 2 ya. Oke baik teman Pro 2, kali ini kita dengarkan kembali lagu hiburan berikut ini, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baiklah, nomor 2 kita break dulu untuk lagu darinya Mahalini, Bawa Dia Kembali. Nanti next kita bakal dengerin lagi lagunya ya. Karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.

besar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 13.15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini aku mau kasih informasi lagi nih untuk kamu ya. Dan semoga tadi lagu-lagu hiburan yang sudah kita hadirkan tentunya bisa menemani siang kamu di hari ini, teman Pro 2. Nah, apalagi nih, tadi kan aku informasikan ya, di beberapa daerah seperti di Pasi Jambu, di Lapang, di Jalan Sisingamangaraja itu udah mulai lampunya udah on. Tiba-tiba di daerah lain udah mati. Jadi kayaknya hidup lampunya ini belum merata, teman Pro 2 ya. Nah, jadi bergiliran gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman, jangan lupa manfaatkan lampunya udah on kembali untuk melakukan hal-hal yang penting. Nah, apalagi berhubung besok kita juga sudah Lebaran Idul Adha. Setidaknya itu mungkin makanan-makanan yang akan disuguhkan, menu-menu makanan untuk besok hari ini udah pada aman semua gitu ya. Oke, dan juga teman Pro 2, sebelum kita dengerin lagi lagu-lagunya, aku juga mau kasih informasi dulu nih untuk kamu. Informasi berikut ini dari Provinsi Aceh ya. Nah, kita akan melihat dulu update dari Aceh ya. Kira-kira ada berita apa nih teman Pro 2 dari Kota Melabuh ya.

Nah, teman Pro 2, tentunya di hari raya kurban ini ya, pasti kita besok banyak banget nih mungkin bagi teman-teman yang punya, yang dapat rezeki ya, yang dapat daging kurban. Nah, belum lagi mungkin yang hari ini kita beli dagingnya ya kan, besok kita dapat lagi daging kurban atau nanti dapat dari keluarga. Jadi intinya kalau lebaran kurban itu kayaknya stok daging banyak gitu ya. Nah, kira-kira olahan daging yang cocok untuk dimasak kira-kira apa aja nih teman Pro 2? Yang pastinya apa namanya yang bisa kita nikmati, bisa kita makan bersama pada saat momen kumpul keluarga ya, karena lebaran, yang namanya lebaran Idul Adha kan, walaupun maupun Idul Fitri ya, tentunya momen kumpul-kumpul nih. Nah, itu enak banget teman Pro 2, kumpul bersama sanak keluarga yang mungkin selama ini sibuk ya kan, yang mungkin selama ini jauh. Nah, akhirnya kita berkumpul di di satu tempat gitu ya, di satu rumah mungkin ya. Jadi yang saudara-saudara kita yang mungkin selama ini di perantauan balik gitu ya ke kampung. Nah, ini paling enak banget kalau udah ngumpul-ngumpul gini, tentunya harus ada masakan-masakan yang enak nih yang kita buat. Nah, ini dari bahan daging nih. Kira-kira kalau misal kalian kayak, aduh ini daging banyak banget, kira-kira enaknya buat apa ya? Nah, aku bakal kasih informasinya nih teman Pro 2 ya. Berikut ini beberapa ide olahan daging megang atau daging kurban yang dijamin menggugah selera. Yang pertama nih teman Pro 2, wah kalau ini dijamin sih ya, bisa habis nasi satu kanot bu. Yaitu si reboh ya, atau daging rebus khas Aceh. Nah, tapi kalau si reboh ini lebih identik khas atau terkenalnya itu di Aceh Besar ya. Kalau di Aceh Barat jarang ya ada si reboh, kalau di Aceh Barat biasa tuh kuah blangong ya. Kalau untuk si reboh ini tahun Pro 2, ini wajib banget ya dalam daftar menu yang bisa kamu masukkan ke dalam masakan ya, masakan kamu pada saat hari megang atau besok nih Idul Adha gitu ya. Nah, jadi olahan ini menggunakan daging sapi atau kerbau yang direbus bersama bumbu rempah khas tanpa santan. Nah, keunikan hidangan ini adalah semakin sering dipanaskan, itu rasanya akan semakin lezat dan dagingnya menjadi empuk. Terus bumbunya itu nyatu teman perduan. Nah, itu paling enak banget ya. Sebenarnya kalau si reboh ini, kunci enaknya tuh di asam air nira teman perdua ya. Asam air nira ya, kalau bahasa Aceh itu ijo ya. Jadi asamnya itu benar-benar enak banget ya. Dan terus juga gulai Aceh atau kuah blangong. Nah, jadi kalau misal kalian bingung besok kalau misal lagi ngumpul-ngumpul nih, aduh kira-kira mau buat apa ya, ntar kita kumpul keluarga nih rame-rame, ini cocok banget kuah blangong untuk kalian buat, karena biasa kalau kuah blangong ini pakai santan ya kan, dan ada

ingin memberikan, maksudnya dari beef ya, beef dari sapi gitu ya, beef yakiniku namanya. Ingin memberikan sentuhan modern pada meja makan kamu, cobalah mengolah daging megang atau daging kurban besok ya menjadi beef yakiniku ala Jepang atau steak sapi. Sederhana dengan saus lada hitam, menu ini dijamin akan menjadi favorit anggota keluarga yang lebih muda dan anak-anak. Nah, biasa anak-anak suka kayak gini ya. Tom Brady selain menyajikan hidangan lezat, tentunya tradisi megang yang bisa dilakukan menyambut Idul Adha atau besok mungkin ya, seperti yang katakan tadi, misal stok daging kamu banyak banget, nah kamu juga bisa nih saling berbagi ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan tentunya dengan momen seperti ini kembali mempererat hubungan kekeluargaan. Baik teman Pro 2, itu dia ya, kalau misal kalian bingung besok kira-kira mau olah apa nih dagingnya, tuh, kalian bisa buat sirboh, bisa buat gulai aceh atau kuah blangong, bisa buat rendang sapi, bisa buat sate juga sih sebenarnya, sate ya, atau juga bisa kreasikan makanan dagingnya itu yang kekinian kayak beef yakiniku ala Jepang gitu ya, dan disantap bersama keluarga, aduh itu luar biasa banget nikmat makanannya, nikmat juga momen bersama. Oke, baik teman Pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu tentunya. Dan nanti sore, nanti siang ya, bentar lagi nanti kamu juga akan ditemanin oleh Dava di siang hari ini. Tentunya kita masih dalam suasana megang, dan besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Mungkin dari aku pribadi atau Pro 2 dari Eci ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Terima kasih Tuan Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Nah sebelum aku pamit ya Tuan Prodi 2, aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu ya. Informasi dari ri.go.id Mulabo, yang mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kakanmenak Aceh Barat Hairul Azhar mengajak seluruh muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang mana teman Pro 2, Dr. Khairul Azhar mengatakan momentum Hari Raya Idul Adha merupakan kesempatan yang datang satu kali dalam setahun sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Yang mana teman Pro 2, ia berharap melalui momentum Idul Adha, masyarakat dapat menyisihkan sebagian harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Menurutnya berbagi kepada sesama merupakan anjuran yang memiliki nilai ibadah tinggi sesuai dengan perintah agama. Dan juga Khairul Azhar menambahkan kesempatan berbagi di Hari Raya Kurban diharapkan dapat dimanfaatkan terutama oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya antusiasme masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya cukup tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus meningkat sebagai bentuk penguatan amal ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia teman Prodi informasi dari rri.co.id. Manfaatkan Idul Adha untuk berkorban dan syukur nikmat. Teman Prodi aku pamit ya dan nanti kamu akan ditemenin oleh Dava ya untuk di day part sore ceria nantinya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena besok kita akan merayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha ya 1447 Hijriah. Baik Tom Pro 2, aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan Alisan yang tersumbat akibat lebih kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Khususnya Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan. Kami ditelepon dari pihak DLH, urut sana sumbat. Pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan. Demi melepaskan ini airnya kan. Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya, jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya, cuma jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan, jadi masuklah aja ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu apa itu penertiban, itu di parenya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya Pak
1: sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak. Banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang gak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI. Bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu. Udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh. Di simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Ah, itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, yang generasi di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang. Di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, enggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan. Janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi di Jalan Daud Daria 2 di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah gimana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, senang banget ya untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 bersama Dava Ismail hingga pukul 19 nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi ya. Spesial banget untuk di sepanjang siang hari ini, teman Pro 2 kita sedang melakukan atau sedang sibuk ya untuk mempersiapkan hari raya Idul Adha untuk di kesempatan ini. Dan biasanya sebelum Lebaran ada tradisi ya teman Pro 2, ada mak megang gitu ya kalau dalam masyarakat Malabo ya teman Pro 2. Nah di mak megang ini tentunya harus masak makanan yang enak-enak ya, makanan yang mungkin tidak lazim dimasak ya di hari-hari biasa teman Pro 2, seperti masak daging ayam, daging sapi, kerbau, atau makanan-makanan yang memang disukai gitu ya teman Pro 2 ya, tergantung pilihannya ya kan. Karena ada juga orang yang gak suka makan ayam potong ya, sukanya makan ayam kampung gitu, ada yang suka makan sapi, gak suka makan kerbau ya. Dan makanan-makanan tradisionalnya juga teman Pro 2 itu sudah dimasak jauh-jauh hari ya, seperti tape ya. Tapi kan gak bisa masak hari ini ya teman Pro 2, karena dia bakal matang itu 3 hari atau 2 hari ya kan. Jadi 2 hari yang lalu itu bagi pecinta tape ya teman Pro 2 pastinya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari agar tapinya itu bisa masak nanti malam dan bisa dimakan besok pagi ya teman Pro 2. Karena besok ya tepatnya tanggal 27 Mei 2026 perayaan hari raya kurban atau Idul Adha teman Pro 2, bertepatan dengan hari Rabu besok ya teman Pro 2, hari Selasa ya kan. Baik teman Pro 2, sambil masak mungkin ya teman Pro 2, atau sambil bakar-bakar lemang gitu ya untuk menyambut hari raya kurban ya teman Pro 2, tentunya jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 dengan kondisi cuaca untuk di sepatan siang hari dapat informasikan sangat panas ya, sangat terik sekali teman Pro 2, dan tentunya pastinya sangat luar biasa menyengat gitu cuacanya ya. Apalagi bagi teman Pro 2 yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah ya untuk di kesempatan siang hari ini ya, semoga bisa mengamankan dirinya di tempat-tempat teduh deh teman Pro 2 ya. Jangan berada di bawah terik matahari, tentunya bisa terhidrasi ya karena keluar keringat, jadi tambah down gitu ya kondisi kesehatannya ya. Tentunya tambah buat pusing gitu, bisa jadi pitam juga gitu teman Pro 2 karena terlalu lama berada di ruangan yang panas gitu seperti di pasar ya. Karena di pasar hari ini juga terpantau padat ya teman Pro 2, yang tentunya sangat melelahkan sekali apalagi yang sedang berpuasa ya kan, diri berjam-jam di bawah terik matahari, tentunya ini sangat mengganggu kesehatan gitu. Baiknya teman Pro 2 mungkin tidak berada di pasar ya, di keramaian seperti itu, karena akan mengganggu kesehatannya ya teman Pro 2. Mungkin bisa menyuruh anggota keluarga yang lainnya gitu ya untuk membantu berbelanja gitu, karena berbelanja di hari megang ini teman Pro 2 juga ramai sekali ya dilakukan ya, baik membeli kebutuhan masak-masak ya, dan juga keperluan rumah tangga lainnya seperti kue lebaran juga, baju lebaran, itu pastinya harus tersedia semuanya ya. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, selamat siang Dava ucapkan, dan tetap terus bersama Pro 2 Malabo. Selamat mempersiapkan ya segala sesuatunya untuk Lebaran Idul Adha esok ya teman Pro 2 untuk di kesempatan siang kali ini bersama Pro 2 dari Malabo. Nantikan info-info siang akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita dengarkan ya terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani siang kamu. Kali ini teman Pro 2 dapat coba lagu Bruno Mars ya dengan I Just Mike ya, dan lagu Lihat Kebunku dari Aku JJ, lagu Bye ya dari Marion Jola teman Pro 2.
siap menghibur kamu untuk di kesempatan siang ini. Dapat juga mengajak teman produ yang ingin request lagu atau yang mau kirim salam, bisa langsung aja telepon ya atau WhatsApp di 08 11 68 77 903.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Baik, teman berdua. Lagu dari Nyamerian Jola untuk di sepanjang siang hari ini sudah mengantar kita ke pukul 14 lewat 19 menit untuk promosi waktu di studio. Selamat siang teman berdua di mana pun berada. Tetap semangat terus, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur dan dapat menemani aktivitas yang kamu di rumah, teman produ atau kamu yang masih tetap bekerja ya, masih tetap ngantor untuk di kesempatan siang hari ini ya, dengan kondisi cuaca yang sangat terik ya, panas ya teman produ. Baik, sebelum kita lanjut dengerin lagu masing-masing darinya Erni Zakri, Adi Govinda dan bermuara dari Mahal ini Rizky Febrian. Jadi latuan puter darinya Asila Maisa, teman pro 2 dapat coba update informasi daging ya teman pro 2, karena besok hari raya kurban pastinya banyak masyarakat yang mendapatkan sedekah daging kurban ya, dapat daging kurban. Nah ini tips agar daging awet dan tidak bau ya teman pro 2, apalagi lagi sering mati lampu ya, jadi daging tentunya nggak tahu mau disimpan gimana gitu kalau misalkan listrik padam gitu ya teman pro 2. Dapat tadi semalam juga sempat mati.

diahi nenas atau pepaya muda sebagai bahan marinasi nih teman produk. Nah, Idul Adha ya identik dengan kurban sapi dan kambing. Pengolahan daging kurban kadang menjadi hal yang sangat pelik ya bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Nah, pembagian daging kurban dalam jumlah banyak perlu ditangani dengan tepat agar daging kurban tidak cepat rusak dan bau. Kunci pentingnya yaitu ada pada saat pengolahan daging ketika baru diterima. Ya, ternyata ada sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari daging kurban dari bau. Selain itu, daging juga akan lebih awet jika dikelola dengan benar. Ya, berikut ini tipsnya nih teman produk yang dikutip dari berbagai sumber. Nah, yang pertama itu bersihkan daging ya. Daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Tujuannya untuk membantu membersihkan sisa darah ya, serpihan tulang, debu atau kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan. Shift ya dengan Chef Teoji dan Chef Stefu Santoso yang menyebut daging kurban perlu dicuci sebelum disimpan. Ya, gunakan air mengalir secukupnya dan hindari percikan berlebihan ke meja ya, wastafel atau peralatan masak lain. Setelah dicuci ya, daging sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau dimasak. Karena ya, kelembaban berlebih dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan membuat kualitas daging lebih cepat menurun ya teman produk. Jadi kalau disimpan itu jangan terlalu basah gitu ya, dikeringkan dulu baru diletakkan di topware gitu ya, atau di tempat di wajan ya atau di wadah ya. Habis itu langsung ditutup, dimasukkan ke kulkas atau ke freezer teman produk. Nah, simpan dalam freezer ya, daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang ya lebih mudah ya terkontaminasi mikroba dan mengalami penurunan kualitas. Sehingga banyak ahli pangan menyarankan daging segera dipotong sesuai porsi lalu dimasukkan ke freezer agar lebih awet. Ya, suhu penyimpanan juga mempengaruhi daya tahan durasi penyimpanan bahan makanan, termasuk untuk menyimpan daging kurban. Ya, kulkas bagian bawah atau non-freezer rata-rata memiliki suhu maksimal 4 derajat Celcius. Pada suhu ini daging hanya bertahan 2-3 hari saja pada kesegaran maksimalnya. Sementara freezer yang memiliki suhu kurang dari minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari titik beku. Ya, ketika daging disimpan pada freezer dengan suhu stabil, maka daging kurban akan bertahan hingga 1-2 bulan teman produk. Nah, gunakan bumbu marinasi ya. Salah satu tantangan mengelola daging kambing atau sapi kurban adalah aroma prengus ya yang cukup kuat. Untuk mengatasinya, banyak orang menggunakan jahe, nenas atau pepaya muda sebagai bahan marinasi. Daging ya dapat dilumuri ya perutan jahe atau dibungkus daun pepaya selama sekitar 15-30 menit sebelum dimasak. Waktu marinasi tidak boleh terlalu lama karena enzim alami pada pepaya bisa membuat tekstur daging terlalu lembek. Nah, perlu diingat bahwa daging yang akan dimasak saja yang boleh dimarinasi ya teman produa. Nah, berikut ya, pisahkan setiap bagian ya. Saat menerima daging kurban, banyak orang langsung mencampur semua bagian ke dalam satu kantong. Namun, cara tersebut tidak tepat untuk menyimpan jangka panjang. Daging ya, tulang dan jeroan memiliki karakteristik ya berbeda, sehingga bagiannya dipisahkan sejak awal. Tujuannya agar kualitas masing-masing tetap terjaga. Jeroan ya termasuk bagian yang lebih cepat rusak, selain itu juga memiliki aroma lebih tajam dibandingkan daging biasa. Nah, daging juga ya sebaiknya dipisahkan dalam porsi kecil di dalam kantung atau wadah yang berbeda-beda. Tujuannya agar ketika akan digunakan hanya secukupnya atau bagian potongan yang dicairkan saja dan tidak merusak sisa lainnya teman produk. Nah, berikut ya, cairkan daging secukupnya ya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mencairkan daging beku di suhu ruangan terlalu lama. Namun ini berisiko membuat bakteri berkembang dan permukaan daging yang mulai hangat ya sementara bagian dalamnya masih beku. Nah, metode yang paling dianjurkan adalah memindahkan ya daging dari freezer ke
chiller semalaman sebelum dimasak. Cara ini membantu menjaga tekstur daging tetap baik sekaligus mempertahankan rasa alaminya. Jadi kayak ingin lebih cepat, daging bisa direndam dalam air dingin dengan kondisi masih terbuka.

bungkus rapat. Proses beku cair berulang dapat merusak tekstur dan meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri, teman Produa. Baik teman Produa, dimanapun berada, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, selamat siang dan tetap bersama Produa Molabo. Itu tadi informasi kita ya, daging kurban, tips agar daging awet dan tidak bau. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman Produa semua dimanapun berada. Baik, kita lanjut untuk berikutnya teman Produa. Salah satu lagu Ernie Zakri dan Adi Govinda masing-masing, ada Muara dari Rizky Febrian, Mahalini ya, dan lagu Jadilah Tuan Putri dari Asila Maisa, siap menghibur kamu di Produa sore ceria untuk di kesempatan sore hari ini ya, di 90,3 FM Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu ada Asila Maisa, jadilah Tuan Putri. Teman produk baru saja kita dengarkan bersama di kesempatan siang jelang sore ini. Teman produk pukul 14 sampai lewat 42 menit informasi waktu di studio. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM. Teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Arafah, jalani puncak ibadah haji. Di mana jemaah haji Indonesia ya mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026 waktu Arab Saudi. Keberangkatan tersebut menjadi awal rangkaian puncak ibadah haji pada 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Assegaf ya mengatakan proses pergerakan jemaah dilakukan dari hotel masing-masing menuju Arafah. Tahapan ini dinilai sangat penting karena membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Yang menjelaskan pemberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 tahap waktu. Proses keberangkatan dilakukan pada pukul 7.00, 11.30, 16.30 waktu Arab Saudi. Ia meminta seluruh jamaah mengikuti jadwal yang telah ditentukan petugas. Jamaah juga diimbau tidak berjalan sendiri dan tetap bersama rombongan selama perjalanan menuju Arafah. Selain kesiapan teknis, ya pemerintah juga mengingatkan jamaah agar mematuhi aturan ihram selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ketentuan tersebut berlaku bagi jamaah laki-laki maupun perempuan. Maria menjelaskan jemaah laki-laki tidak dibolehkan mengenakan pakaian berjahit yang membentuk tubuh seperti penutup kepala yang melekat. Sementara jemaah perempuan diminta tidak menggunakan cadar dan sarung tangan saat berihram. Kementerian Haji dan Umrah juga meminta jemaah menjaga kondisi kesehatan selama fase armuzna. Ya, tahapan tersebut membutuhkan stamina tinggi karena aktivitas ibadah dilakukan di tengah cuaca panas. Ia juga mengimbau jemaah menggunakan payung, masker, dan alas kaki yang nyaman saat berada di luar ruangan. Bagi jemaah dengan riwayat penyakit tertentu, obat pribadi diminta selalu dibawa selama menjalani ibadah. Maria meminta jemaah segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya ya, menjaga kondisi tubuh menjadi bagian penting agar ibadah dapat berjalan lancar. Untuk mendukung pelayanan selama puncak ibadah haji, pemerintah menyiapkan pos kesehatan di Arafah dan Mina. Selain itu sebanyak 657 petugas Satgas Arafah juga telah disiagakan di berbagai titik layanan. Petugas tersebut ya bertugas memastikan layanan transportasi, konsumsi, kesehatan hingga perlindungan jemaah berjalan optimal. Pemerintah berharap seluruh jemaah Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan aman dan lancar. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang dan tetap terus bersama Pro 2 Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Fatin dengan Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Baru saja kita simak bersama pukul 15 lewat 1 menit ya, melintasi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dapat informasikan juga teman produ untuk Komandan Azam Asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya pada pukul berapa nih teman produ ya. Dapat coba cek dulu untuk informasi waktu perkumandang azan asar. Waduh, ini ada blackout ya. Oke, hari ini tanggal 26. Mari kita cek das dulu teman produ biar kita bisa lihat jadwal kumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya ya. Tadi ada kesalahan di sistem ya teman produ, ada apa nggak bisa akses untuk waktu perkumandang azan asar. Ini sudah kembali open ya, terbuka pada pukul 16.00 ya. Ternyata teman produ yang ingin menantikan waktu perkumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya pukul 16.00, untuk yang berada di wilayah Aceh Barat Daya itu pukul 15 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk azan asar di Aceh Jaya pukul 16 lewat 2 menit. Azan asar di Nagan Raya pukul 15.59 menit. Dan Simelu pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman produ, silakan yang mau bergabung bersama Dava, yang ingin request lagu atau juga yang mau kirim salam, bisa melalui WhatsApp produ atau juga telepon 08 11 68 77 903. Dava ulangi, 08 11 68 77 903 ya teman produ. Sembari kita menanti untuk teman produ yang ingin bergabung untuk request lagu atau kirim salam, kembali Dava coba update informasi haji ya teman produ, di mana Arab Saudi apresiasi peningkatan layanan haji Indonesia 2026. Teman produ, pemerintah Arab Saudi ya mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. Apresiasi diberikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, Taufik bin Fauzan Arabiah. Ya, Menteri Haji dan Umroh RI Moch Irfan Yusuf mengatakan, Taufik bin Fauzan Arabiah meninjau layanan jamaah haji Indonesia di Mina Senin 25 Mei 2026. Usai meninjau, Taufik ya bin Fauzan Arabiah memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang menurutnya layanan haji semakin baik ya. Menhaj yang menyebut kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi pemerintah Indonesia. Kunjungan tersebut sekaligus bentuk pengakuan atas berbagai upaya perbaikan layanan yang dilakukan Indonesia pada musim haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi berharap peningkatan kualitas layanan haji Indonesia dapat terus dijaga dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengatakan penyelenggaraan haji Indonesia mengalami lompatan besar ya, capaian tersebut merupakan penilaian dari pemerintah Arab Saudi. Wamen Haji yang mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran ke Kemenhaj serta petugas haji Indonesia untuk terus menjaga kualitas pelayanan khususnya pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Teman produ, itu tadi informasi dari Arab Saudi ya, yang sudah dapat hadirkan untuk kamu. Dan pemerintah siagakan pos kesehatan di Arafah dan juga Mina, teman produ, di mana ya pemerintah menyiagakan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina selama puncak haji ya. Langkah ini dilakukan mempercepat layanan kesehatan ya jemaah saat fase Armuzna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Ufa Asegaf yang menyebutkan dua pos utama telah
disiapkan ya, pos tersebut ditempatkan di kawasan Arafah dan Mina. Nah, sebanyak 657 petugas Satgas Arafah ditempatkan di berbagai titik layanan jemaah. Mereka mendukung transportasi, konsumsi, kesehatan hingga perlindungan jemaah selama Armuzna. Petugas terdiri atas unsur ODHOTS ya, pengawas konsumsi dan koordinator markas layanan. Seluruh petugas diminta memastikan kebutuhan jemaah terpenuhi selama puncak ibadah haji. Maria mengimbau jemaah saling ya membantu selama menjalani rangkaian ibadah Armuzna. Ia meminta jemaah segera melapor jika menemukan peserta haji mengalami kesulitan. Kementerian Haji menyebut pemberangkatan jemaah menuju Arafah di mulai 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pergerakan jemaah dilakukan bertahap pagi, ya, siang dan sore waktu Arab Saudi. Baik teman Pro 2 di manapun berada, tetap terus bersama Pro 2 dari Mulabun. Nantikan info haji, info Lebaran Idul Adha. Terus akan dapat hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu di Pro 2 sore ceria untuk edisi spesial jelang Idul Adha ya teman Pro 2. Untuk di kesempatan sore hari ini, tetap terus stay tune di 90,3 FM teman terbaik kamu. Yang kepingin bergabung bersama Dava, silakan bisa melalui pesawat telepon 0811 6877903. Untuk yang ingin request lagu ya, atau juga yang mau salam-salam, masih Dava tunggu hingga nanti tuntas kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Baik, berikut kita lanjut untuk lagu-lagu berikutnya. Kali ini dapat coba hadirkan lagu melo ya. Wanita Biasa dari Zilpa Magnolia ya, biar lebih semangat lagi teman Pro 2. Mungkin yang masih tetap menjalankan aktivitas atau yang sedang tidur siang karena cuaca panas banget di luar sana ya. Semoga bisa berserah dengan baik untuk tambah energi. Besok juga teman Pro 2 harus bersilaturahmi, berlebaran gitu ya teman Pro 2. Untuk meningkatkan tali silaturahmi tentunya ya. Baik, ini dia Ziva Magnolia dengan Wanita Biasa untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabos dan terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimegunasi.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

50,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bersama Pro 2 RRI di sore ceria edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ya, selamat menjalankan aktivitasnya, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari situ dengan kondisi cuaca yang sangat terik ya teman Pro 2. Kita doakan semoga teman Pro 2 tetap menjaga kesehatan karena besok tentunya perayaan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Jadi puncaknya ibadah haji dan tentunya bagi umat muslim di seluruh dunia besok juga merayakan hari raya kurban. Dan setelah melaksanakan sholat Idul Adha, tentunya panitia kurban ya bersiap-siap untuk penyembelihan hewan kurban ya. Teman Pro 2 masih informasi seputaran haji, safari wukuf ya, fasilitasi 276 jemaah lansia dan disabilitas pada puncak haji 2026. Petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama jemaah haji ya bersama layanan lansia dan disabilitas Landis ya menyiapkan program safari wukuf. Program ini untuk membantu jemaah dengan kondisi kesehatan khusus selama fase Arab Musnah ya pada musim haji 2026. Kepala Seksi PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Daker Mekah Ridwan Siswanto mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang tidak memungkinkan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Program ini ditujukan bagi lansia dan disabilitas dengan kondisi kesehatan tertentu. Menurutnya jemaah yang masuk program safari wukuf umumnya memiliki penyakit-penyakit seperti gangguan jantung, riwayat stroke ya hingga gangguan paru-paru. Ada pula jemaah yang mengalami cedera selama menjalankan ibadah haji sehingga tidak memungkinkan mengikuti seluruh rangkaian Ar-Musnah. Ridwan ya menjelaskan pihaknya menyiapkan 15 bus khusus untuk mengangkut jemaah menuju Arafah. Para jemaah nantinya menjalani wukuf dari dalam bus dengan mendengarkan ceramah dan beribadah. Ia menambahkan ya para jemaah akan diberangkatkan dengan menggunakan bus khusus disabilitas. Setelah mengikuti rangkaian ibadah wukuf, jemaah akan langsung dibawa kembali ke hotel untuk beristirahat. Selain jemaah dengan gangguan fisik ya, program safari wukuf juga diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami gangguan memori akut ya selama berada di tanah suci. Beberapa jemaah dilaporkan mengalami disorientasi hingga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ridwan mengatakan seluruh peserta safari wukuf telah melalui ya pemeriksaan dan rekomendasi dokter Kloter. Jemaah dipilih berdasarkan kondisi kesehatan.

dan kemampuan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Baik teman Pro 2, kembali info ini dapat aku dari laman rri.co.id. Selamat siang jelang sore, selamat menantikan waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Melabo dan sekitarnya. Kita lanjut dengerin lirik lagu Yovi Widianto dengan Kini ya, dan Mencintai Tanpa Arah Rizky Febrian, ada Ava Ia dari Salma Salsabil featuring dengan Bass Boy ya teman Pro 2, dan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu sembari kita menanti tiba waktu berkumandang azan asar untuk waktu Melabo dan sekitarnya.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Salma Salsabil. Apa iya teman Pro 2 pukul 15 lewat 39 menit melintasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan teman Pro 2 kurang lebih 20 menit lagi untuk yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar atau yang sedang menantikan waktu sholat asar untuk waktu Melabo dan sekitarnya. Dapat turkan selamat sore ya teman Pro 2 ya untuk di kesempatan hari ini. Tetap semangat terus untuk kamu yang masih super sibuk ya dalam melakukan aktivitas seperti masak-masak di dapur atau juga yang lagi prepare untuk buat kue lebaran ya, atau yang mau mudik, yang lagi bakar lemang atau juga buat ketupat untuk lebaran besok, masak lontong ya, orderan gitu. Di tengah pemadaman listrik bergilir ya teman Prodo yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya ini juga sangat khawatir ya teman Prodo kalau misalkan makanan yang sudah dimasak itu tidak bisa dimasukkan ke dalam lemari es atau ke freezer gitu, takutnya daging atau bahan-bahan bumbu-bumbu yang sudah dibeli ya cepat busuk atau juga cepat basi gitu ya teman Prodo. Nah teman Prodo, untuk di hari ini juga dapat mengucapkan selamat berpuasa Arafah ya bagi teman Prodo yang sedang menjalankan atau menunaikan ibadah puasa Arafah ya. Nah kita juga ingin tahu ya makna dan keutamaan hari Arafah ya sebelum Idul Adha nih teman Prodo. Hari Arafah yang memiliki keutamaan sebagai hari pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Puasa Arafah bagi umat Islam yang tidak berhaji dipercaya dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Hari Arafah menjadi momen penting ya dalam Islam karena berkaitan dengan kesempurnaan agama dan puncak ibadah haji. Nah hari Arafah yang menjadi salah satu hari yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam, hari ini jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026, yaitu sehari sebelum perayaan Idul Adha. Bagi umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji, hari Arafah menjadi puncak haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara bagi umat Islam yang tidak berhaji, hari tersebut dianjurkan untuk diisi dengan berbagai ibadah seperti puasa, zikir, doa, dan istighfar. Hari Arafah juga dikenal sebagai momen penuh rahmat, ya ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaannya, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada hari tersebut. Makna dari hari Arafah sendiri memiliki arti yang mendalam bagi umat Islam. Secara bahasa, kata Arafah berasal dari kata Arafah yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam sejarah Islam, Padang Arafah menjadi tempat berkumpul Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah dipisahkan dari surga. Pertemuan tersebut kemudian dimaknai sebagai simbol pengenalan, pertaubatan dan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah juga menjadi simbol muhasabah atau introspeksi diri. Pada hari itu umat Islam diajak untuk merenungkan kesalahan, memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hari Arafah mengajarkan tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat wukuf di Arafah, seluruh jemaah haji mengenakan pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekayaan. Keistimewaan hari Arafah tidak hanya berkaitan dengan sejarah Islam, tetapi juga penuh dengan keutamaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan mengapa hari Arafah dianggap sebagai hari yang sangat istimewa ya bagi umat Islam. Yang pertama, hari ya disempurnakan agama Islam. Ya, salah satu keutamaan hari Arafah adalah karena hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kesempurnaan agama Islam. Hal ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, hari pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka, hari Arafah juga dikenal sebagai hari penuh ampunan dan pembebasan dari siksa neraka. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di antara hari yang Allah banyak ya, yang banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah, di mana
Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka, hadis riwayat Muslim. Nah, puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Ya, salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji adalah menjalankan puasa Arafah. Ibadah sunnah ini memiliki keutamaan besar karena dapat menjadi sarana penghapus dosa. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan tersebut membuat puasa Arafah menjadi salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Para ulama menjelaskan bahwa dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, ampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah menjadi anugerah yang sangat berharga bagi setiap muslim. Karena itu sangat disayangkan jika hari Arafah dilewatkan tanpa memperbanyak amal soleh dan ibadah. Teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 2 Molabo masih akan dapat hadirkan ya terkait dengan informasi pelaksanaan haji dan juga pelaksanaan sholat Idul Adha besok ya, dan penyembelihan hewan kurban dan masakan dan tradisi-tradisi ya menyambut lebaran Idul Adha. Tentunya teman Pro 2 untuk kesempatan sore hari ini yang tentunya juga nanti malam sepertinya ada seperti takbir keliling ya, atau juga takbir jalan kaki dan lain sebagainya, mungkin nanti juga akan dapat informasikan untuk seperti apa aktivitas takbir yang akan berlangsung nanti malam dan juga sholat id ya akan dilaksanakan esok pagi ya teman Pro 2. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2 untuk lagu berikut ini lewat lirik lagu Leodra dengan pesan terakhir, ada Adinda darinya Kalabji dan tetap dalam jiwa single miliknya Isyana Saraswati. Siap menemani ruang dengar kamu sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk waktu Molabo dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu, teman perdua dimanapun berada, lewat lagu Isyana Saraswati tetap dalam jiwa. Pukul 16.00 untuk informasi waktu di Susudati Babatu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Pelabuhan dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat mereka ibadah sholat fardu asar, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Teman terbaik kamu 90,3 FM kehadiran mahal ini dengan sisa rasa. Teman Prodo sudah mengantar kita ke pukul 16:17 untuk informasi waktu di studio. Selama mulai ibadah sholat asar teman Prodo ya dimanapun berada, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan untuk di sepantan hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk teman Prodo tentunya yang masih berpuasa ya hingga nanti tiba waktu berbuka, selamat menunaikan ibadah puasa Arafah ya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman Prodo, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun ya di playlist Prodo untuk menemani aktivitas sore kamu ya. Kali ini teman Prodo dapat bakal coba hadirkan boy band ya, BTS raih Artist of the Year di America Music Award 2026 ya. BTS berhasil memenangkan Artist of the Year di America Music Award 2026. RM menyebut ya kemenangan terasa spesial usai seluruh member selesai wajib militer. Album Arirang yang sukses debut di puncak Billboard 200 teman Prodo, grup K-pop ya BTS kembali mencatat prestasi di panggung musik internasional America Music Award 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year Senin 25 Mei 2026 waktu setempat. Kemenangan tersebut diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah band Benny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga hingga Sabrina Carpenter. Nah, penghargaan tersebut diumumkan oleh Busta Rhymes ya setelah menerima trofi. Para member BTS langsung naik ke atas panggung dan menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar mereka, ARMY. Leader BTS RM ya mengatakan kemenangan ini terasa spesial karena diraih setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer. Ia juga menyebut penghargaan tersebut sangat berarti karena dipilih langsung oleh penggemar. Nah, sementara itu J-Hope yang mengaku terkejut dengan respon besar terhadap album terbaru BTS. Ia menyampaikan rasa syukur atas dukungan penggemar terhadap seluruh lagu dalam album tersebut. Member BTS lainnya, Jimin, ya turut yang menyampaikan pesan penutup dalam malam penghargaan tersebut. Ia berterima kasih kepada penggemar yang terus mendukung tour BTS di berbagai kota. Selain memenangkan Artist of the Year, BTS juga membawa pulang penghargaan Song of the Summer lewat lagu Swim. Lagu tersebut ya sebelumnya sukses menempati posisi pertama Billboard di Hot 100. BTS juga tampil di panggung AMAS 2026 membawa lagu Hooligan ya dari album tersebut. Mereka Arirang, album tersebut debut di posisi pertama Billboard 200 pada Maret lalu dan menjadi album ketujuh BTS yang berhasil memuncaki tangga lagu tersebut, teman Prodo. Kita ucapkan selamat ya untuk boy band K-pop BTS ya untuk penghargaan Artist of the Year-nya teman Prodo untuk di kesempatan ini. Dan langsung saja teman Prodo kita coba dengarkan salah satu lagu BTS mungkin ya, Swim. Tadi sudah diputerin ya lagu Swim-nya, tapi dapat coba ganti teman Prodo lagu BTS dengan judul Life Goes On ya. Teman Prodo ini dia singlenya untuk kita simak bersama di kesempatan sore hari ini, dan berikutnya nanti disusul lagu Febinda Tito dengan Mati Rasa, maksud Dava ada lagu Tulus ya dengan judul Hati-hati di Jalan ya. Lagu ini teman produser spesial banget untuk

lagi nanti malam teman Pro 2 terlihat juga banyak yang keluar gitu untuk bertakbir keliling ya, atau untuk mencari kebutuhan lebaran ya, seperti pakaian, kue lebaran gitu. Teman Pro 2 ini masih terlihat padat dan juga ramai sekali ya di pusat kota Malabo, Nagan Raya dan juga CJ ya teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, terima kasih untuk kebersamaannya, dapat turunkan selamat sore, tetap hati-hati di jalan ya, semoga sampai tepat tujuan dalam keadaan selamat. Stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006.
1: Alisan memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun.
0: Masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

93 FM Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Teman Pro 2 mantan terindah dari Arsi dan Tiara Andini sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar kamu. Salah satu lagu Kaljo, Tak Sanggup Lagi, dan kita bikin romantis lagu Malik and Essential, siap menghibur kamu pukul 16.42 menit informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bersama Pro 2 RRI Malabo untuk di kesempatan sore hari ini. Satu informasi dapat kutip dari laman rri.co.id, gajah liar kembali masuk permukiman WRU ya. BPBD lakukan penghalauan ya, tim Wildlife Response Unit atau WRU BPBD Aceh Barat yang melakukan penanganan interaksi gajah liar dengan manusia di Kampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermen sejak 24 hingga 26 Mei 2026. Operasi tersebut melibatkan 5 personel guna menghalau kawanan gajah yang mendekati permukiman dan perkebunan warga. Kelaksa BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan, tim WRU BPBD langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait kemunculan kawanan gajah liar di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan satwa liar itu sempat membuat warga khawatir karena mendekati area perkebunan masyarakat. BPBD Aceh Barat mencatat intensitas interaksi gajah dengan masyarakat di wilayah tersebut cenderung meningkat. Dan bulan terakhir, tim WRU bahkan telah menangani sedikitnya 5 kali kasus serupa di kawasan Kampung Canggai dan sekitarnya. Teku Ronald yang menjelaskan meningkatnya interaksi tersebut diduga dipicu oleh keberadaan bayi gajah di dalam kawanan. Ya, kondisi ini menyebabkan kelompok gajah mengalami kesulitan melakukan migrasi sehingga lebih sering berada di sekitar kawasan perkebunan warga. Selain menimbulkan keresahan masyarakat, interaksi satwa liar tersebut juga mengakibatkan kerugian pada sektor perkebunan warga. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 50 batang pohon sawit milik warga Kampung Canggai dan Lawit yang mengalami kerusakan akibat diinjak dan dirusak kawanan gajah. BPBD Aceh Barat yang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa liar tersebut. Masyarakat ya juga diminta segera melapor kepada petugas apabila kembali melihat keberadaan gajah liar mendekati permukiman. Teman terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 Malabo, itu tadi informasi terkait dengan gajah ya, gajah liar kembali masuk permukiman. Dan nantikan info-info sore lainnya akan terus dapat update untuk menemani ruang dengar kamu di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Teman terbaik kamu 90,3 FM lewat lagu Malik and Desential. Ya, kita bikin romantis ya teman berdua suasana sore untuk kesempatan ini. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Berikut nanti salah satu lagu Aku Bangkit, lagu Krisdayanti teman berdua akan menghiasi ruang dengar kamu. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 19 sampai pukul 20 kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Music Live Chat. Dan kebetulan banget ya teman Pro 2 Krisdayanti menjadi bintang tamu kita untuk di malam nanti di Pro 2 Music Live Chat ya. Semoga teman Pro 2 bisa stay tune ya di 90,3 FM atau juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu atau melalui channel YouTube RRI Pro 2 Jak ya, Pro 2 Jakarta. Baik teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap bersama Pro 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu, pukul 17.02 menit ya informasi waktu di studio. Dan berikut teman Pro 2 data perkiraan cuaca di wilayah Aceh hari ini ya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui perkiraan stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Muhammad Niza Andria yang memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan pada Selasa 26 Mei 2026. Dalam laporan perkiraan cuaca yang diterima RRI Banda Aceh, ya seluruh udara di sejumlah daerah di Aceh berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin relatif rendah hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara, cuaca di kota Sabang diperkirakan berada pada suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 7 km per jam. Sementara Banda Aceh dan Janto diperkirakan memiliki suhu antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi cuaca didominasi cerah berawan. Di wilayah Tengah Aceh, Takengon diperkirakan bersuhu 16 hingga 24 derajat Celcius, sedangkan Redelong ya berkisar 16 hingga 23 derajat Celcius. Adapun Belang Kejeren menjadi salah satu daerah dengan suhu terendah yakni sekitar 15 hingga 25 derajat Celcius. Sementara itu wilayah timur Aceh seperti Kuta Cane, Idiraya, Langsa dan Karangbaru diperkirakan mengalami suhu antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan potensi hujan ringan pada siang hingga malam hari. Untuk kawasan barat selatan Aceh, BMKG memperkirakan suhu udara di Calang berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius, Mulabu 24 hingga 31 derajat Celcius, serta Blang Pidi dan Sukamakmu berada di kisaran 22 hingga 31 derajat Celcius. Di wilayah Singkil dan Subulus Salam, suhu udara diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius dengan kondisi cuaca berawan dan potensi hujan ringan. Sedangkan Sinabang diperkirakan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celcius. BMKG juga memperkirakan kelembaban udara di sebagian besar wilayah Aceh berada dalam kondisi cukup tinggi sehingga mendukung terbentuknya awan hujan terutama pada siang hingga malam hari. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu terutama wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai angin kencang. Selain itu warga diminta terus memantau informasi resmi BMKG untuk perkembangan cuaca terbaru. Baik teman Pro 2 tetap bersama Pro 2 Mulabu dan nantikan pukul 18 saat lagi kita akan dengarkan Pro 2 Jazz More Music ya sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Mulabu dan sekitarnya. Setun terus di 90,3 FM nanti dapat kembali mengupdate informasi terbaru untuk menemani sore kamu. Spesial banget untuk di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Setun terus di 90,3 FM Pro 2 Mulabu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah, itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, selamat sore teman pro di manapun berada. Ya, lagu-lagu hits terus hadir ya untuk menemani ruang dengar kamu di sepanjang sore hari ini teman pro, dengan kondisi cuaca yang sangat panas, sangat terik, dan teman pro masih tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa Arafah ya untuk di sepanjang sore hari ini. Mungkin juga sedang mempersiapkan menu-menu untuk berbuka ya, tapi bagi yang tidak berpuasa mungkin bisa langsung menyantap hidangan makanannya teman pro 2, dan tetap terus berhati-hati di jalan raya. Tadi sempat keluar ya, dapat lihat mobilitas kendaraan itu masih terlihat ramai ya teman pro 2 menjelang sore hari. Mungkin nanti malam kembali padat ya untuk wilayah kota Mulabu dan sekitarnya. Untuk teman pro 2 yang melakukan takbir keliling ya, tentunya teman pro 2 untuk dapat berhati-hati dan juga waspada, mengingat banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan sampai menelan korban jiwa ya teman pro 2 di malam takbir menyambut hari raya kurban. Tentunya butuh kewaspadaan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik teman pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu Cara Mencintaimu dari Anggi Marito dan Aku Takdirmu Marion Jola, di balik pertanda darinya Kalabji, teman pro 2 dapat coba kembali

berdasarkan data astronomis ya pada 27 dan 28 Mei 2026 bertepatan dengan 10 dan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah ya, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada pukul 16.18 WIB atau 17.18 WITA. Nah, ia menjelaskan fenomena ini dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia, bagian barat dan tengah yang masih mendapatkan sinar matahari pada waktu kejadian. Sementara untuk wilayah waktu Indonesia Timur, WIT ya, Radul Kiblat tidak dapat diamati karena matahari telah terbenam sehingga tidak menghasilkan bayang-bayang benda. Nah, Zulfikar yang mengimbau masyarakat agar yang memperhatikan beberapa hal saat melakukan pengukuran arah kiblat. Yang pertama, benda yang dijadikan patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus, bisa menggunakan bantuan lot atau bandul. Ya, kedua, permukaan dasar tempat pengukuran harus datar dan rata. Ketiga, waktu pengukuran harus disesuaikan dengan waktu resmi dari BMKG, RRI atau Telkom agar hasilnya akurat, teman Pro 2. Baik, info ini kembali Dava kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 2 Melabu, selamat sore Dava ucapkan dari studio. Dan teman Pro 2, nanti juga Dava akan coba update informasi pawai takbir Idul Adha di Banda Aceh ya teman Pro 2. Berikut rutenya yang akan Dava hadirkan untuk kamu di kesempatan malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 2 Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu ada Anggi Marito dengan cara mencintaimu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Teman terbaik kamu, sebelum kita lanjut dengerin lagu Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, dan terima kasih telah bertahan dari Gea, dan akhir kisah kita dari Audi, teman produa, lagu-lagu hits lainnya siap menghibur kamu untuk di sepetan sore hari ini sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Berikut teman produa dapatkan hadirkan pawai takbir Idul Adha di Banda Aceh ya. Berikut rutenya, panitia Hari Besar Islam PHBI Masjid Raya Baitur Rahman resmi mengumumkan rute pawai takbiran Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar di Kota Banda Aceh pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tahunan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB hingga selesai dengan titik start dan finish di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Rute pawai akan melintasi sejumlah jalan utama di pusat Kota Banda Aceh. Iring-iringan peserta akan bergerak dari Masjid Raya Baitur Rahman menuju Simpang Kodim, Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jambotape, Simpang Lima, dan lalu kembali finish di Masjid Raya Baitur Rahman. Jalur tersebut dipilih agar masyarakat lebih mudah menyaksikan kemeriahan gema takbir yang mengiringi malam Idul Adha. Selain menghadirkan suasana religius, pawai juga diperkirakan akan dipenuhi berbagai atraksi menarik mulai dari kendaraan hias, ya, tebuhan beduk hingga kreativitas bernuansa islami dari para peserta. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sejumlah instansi pemerintah dan aparat keamanan turut dilibatkan guna mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban selama pawai berlangsung. Kehadiran petugas di sepanjang rute diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta maupun masyarakat. Tak hanya menjadi ajang syiar Islam dan tradisi tahunan masyarakat Aceh, pawai takbiran Idul Adha tahun ini juga diperlombakan dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Juara pertama akan memperoleh hadiah 10 juta, juara kedua 8 juta, dan juara ketiga 6 juta. Harapan 1, 4 juta, harapan 2, 3 juta, dan serta kategori favorit sebesar 2 juta. Malam takbiran selalu menjadi momen yang dinanti untuk menikmati gemuruh takbir dan ramainya suasana kota. Masyarakat diimbau datang lebih awal agar dapat memilih titik menonton yang strategis dan nyaman, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan keselamatan bersama selama pawai berlangsung. Baik teman Pro 2, tetap bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Kita masih punya 12 menit lagi sebelum nanti kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow ya, teman Pro 2, untuk di sepanjang sore ini sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Kita simak kembali lewat lagu Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: kamu lewat lagu DJ Khalid dengan Will Touch ya teman Produa. Single ini juga mengakhiri jumpa dengan bersama Dava yang bertugas untuk di kesempatan sore hari ini, karena kita akan ikuti Produa Just More Music ya teman Produa. Masih dapatkan beberapa lagu pop Indonesia, dan berikutnya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dava ucapkan selamat sore, selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk teman Produa yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah untuk di sore hari ini ya. Semoga segala amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman Produa, dapat ucapkan selamat sore, tetap terus bersama Produa RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu, dan selamat menantikan tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Top ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Manoto Satoyama Pokemon with you airport hingga September 2029. Tilang elektronik bisa mendeteksi wajah. Sistem tilang elektronik atau ETLE kini dilengkapi teknologi face recognition atau deteksi wajah. Sistem ini dikembangkan Korlantas Polri dengan integrasi pada data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil.

0: Indonesia Barat. Perubahan jam operasional ini berlaku untuk seluruh layanan TransJakarta mulai koridor bus rapid transit BRT, non-BRT hingga mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Weh, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play. I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah dibuka belum nih sama Bro
0: UFM. Udah dong. Ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kade bikin EP nih
1: thank you, langsung diputer.
0: Berarti
1: tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh enggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Eh, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan. Mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius. Perempuan penyanyi juga asal Sulawesi Utara yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh nggak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh, baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerja sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya. Termasuk foto dan lain-lain kan, sekarang kalau dulu foto 10 hari gitu.
0: Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu enggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya?
1: Agak-agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya
0: gitu. Iya kan? Ya benar-benar.
1: Iya benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, kak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak gitu tinggal dipraktikin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Nggak percaya, itu ini curang nih, masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah

0: ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama Mimi, karena mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
0: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koyak, itu semuanya ada di situ. Kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
1: Wah itu, dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
0: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang. Ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
0: iya
1: gitu ya.
0: Banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
0: I Love You kita rekam di Februari.
1: Januari. Bulan ya, puasa ya?
0: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
0: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir kalau nggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah tuh nggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Dia
0: penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Diambil. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
0: Speechless gitu ya. Kan? Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
1: banget,
0: berbunga, bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I love you ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
0: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I Love, I Love You. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya nggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu, pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama
0: apa. Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang enggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja, lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy, ya kan. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu. Dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya. Menikmati
1: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa
0: yang bagus-bagus sih, muluk banget gitu ya, kan. bener
1: gitu kan, saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh nggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang nggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Jadi
1: kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya. Ya
1: ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 12 lagu, ya bukan hanya EP ya, lagi, betul
1: zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Itu kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser. Membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin kan mungkin udah sempet juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya, ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih, duh ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Kan? Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu, ya? Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita kita tadi
0: konser. Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya, semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang, ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh,
0: atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kubunya mereka seru-seru banget, jadinya diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru
1: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul,
1: ada usia yang sehat.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih, Angga,
0: Thank you. Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu di sela-sela kita putar takbir. Teman Pro 2, Nanda akan menyapa teman Pro 2 dulu nih untuk edisi siar kita 26 Mei 2026. Teman Pro 2, untuk edisi siar kita di hari Selasa, teman Pro 2, malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah. Besok kita udah Idul Adha nih, teman Pro 2. Buatnya kamu nanti yang pengen cuap-cuap bareng Nanda, bisa banget ya jam 21. Di program kita malam ini kita pokoknya bahas yang berhubungan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ya. Kira-kira teman Pro 2 lagi berkurban apa? Selain berkurban perasaan, teman Pro 2 ada kurban apa lagi nih kira-kira ya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi jam 21. Nah, jadi jangan lupa, pokoknya di sela-sela takbir nanti Nanda juga akan update banyak informasi buat kamu. Dari www.rri.co.id/melabuh, terus juga informasi-informasi lainnya juga bakal Nanda hadirkan ke ruang simak kamu. Dari website terpercaya dan juga berimbang and balance banget pasti yang bisa kita hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Untuk saat ini, kita putarkan dulu salah satu lagu dari Vidi Aldiano, Keagungan Tuhan buat kamu, teman Pro 2. Selamat menikmati malam lebarannya, pasti lagi pada sibuk-sibuk. Buat yang di jalan, hati-hati di jalan, lagi rame banget nih, teman Pro 2. Terus juga buatnya kalian yang juga lagi di pasar, lagi belanja, terus juga buat yang teman-teman juga yang lagi monitor kita semuanya, ada yang di seputaran SPBU juga, terus juga di minimarket, biasanya Sabena stay tune, terus juga Jasa Temita, terus juga Sultan Swalayan, biasanya selamat malam aja untuk kalian semuanya, semangat terus ya, semoga saja dagangannya atau jajanannya atau belanja-belanjaannya malam ini tuh sold out semuanya, amin ya, walaupun di era in this economy. Nah ini panjang kalau aku cuap-cuap, nanti kita cuap-cuapnya jam 21 pastinya. Untuk sekarang aku biarkan dulu, ada banyak lagu yang mau hadir, ada jingle, ada spot, terus ada takbir juga teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Prodo FM bersama dengan Anda, teman Prodo 2. Dan jangan lupa jam 22 nanti kita akan buka layanan untuk obrolan-obrolan santai kita di malam ini. Jangan lupa untuk kalian yang pengen ikutan nanti jam 22, silakan aja telepon dan juga WhatsApp Nanda di 0811 687 7903 untuk program malam lebaran Idul Adha kita untuk malam ini. Pasti lagi ramai banget ya, karena di luar juga masih sibuk dengan takbiran. Cuaca juga lumayan mendukung ya, walaupun agak spot, agak gerimis sih untuk kawasan Pasijambu dan sekitarnya. Tapi untuk kawasan kota dan semuanya, tadi Nanda dapat juga dengar laporan dari teman-teman kita yang sedang berada di lapangan itu, semuanya berada, yang sedang berada di lapangan itu semuanya aman, lancar. Juga ramai banget untuk malam ini, jadi semangat aja terus untuk semua teman Prodo. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tersayangnya pasti untuk malam ini. Tetap ya terus bersama dengan Prodo, melabuh teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Selepas lagu ini nanti kita akan coba buka WhatsApp dan juga teleponnya. Buatnya kamu yang mau ikutan bisa langsung ya di 0811 6877903.

Radio FM teman terbaik kamu, itu dia tadi ada Pancakrona, sore judul lagunya dari Bara Sarwa, Sheila dan juga Maya, baru aja mengudara terlintas di jam 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Waduh senang sekali pastinya udah pada balik ke rumah belum? Tadi aku ditelepon sama teman aku ya. Kata teman aku, kamu di mana? Aku siaran, aku bilang kayak itu. Betah banget kamu siarannya, iyalah daripada aku keluyuran di luar juga. Gak tau mau kemana juga gitu kan teman Bro 2. Tapi by the way cuaca di luar ternyata lagi baik-baik aja sih. Tadi kan aku sempat bilang kalau misalnya lagi gerimis ya. Gerimis sih, cuman ya gak yang gerimis-gerimis banget. Pokoknya oke lah untuknya kalian yang pengen mutar-mutar gitu loh. Mungkin ada yang masih mau dicari seperti kayak kue-kue kering gitu kan teman Bro 2. Atau juga keripik atau apa gitu. Aku sih tadi sore udah selesai semua dan gak belanja banyak banget sih. Karena di rumah itu biasanya cuman bapak dan abangku doang, aku pun udah stay di sini kan teman Produa. Tapi ya aku aktivitas hari-harinya kadang back and forth bolak-balik. Tapi karena memang rumah yang di sini lebih efisien, lebih dekat dengan kantor ya I stay here. Karena jadwalnya udah habis malam begini, besok aku siang, lusanya pagi, habis itu subuh baru off gitu. Jadi akhir-akhir ini atau recently aku lebih sering di sini sih teman Produa. As long as bapak apa ayah aku sehat di rumah ya aku stay di sini gitu loh, di dekat-dekat kantor gitu kan. Dan aku gak belanja banyak sih tadi, cuman tadi sore yang aku lihat sih gak begitu rame teman Produa. Aku gak tahu kenapa vibes-nya itu kurang dapet aku lihat sore tadi. Tapi pas menjelang mau maghrib dan mau malam tadi baru rame aku lihat orang yang pada ngantri di SPBU, pada penuhin tangki BBM gitu kan. Terus juga tangki motornya BBM, pada isi BBM gitu maksudnya untuk penuhin tangki motor dan tangki mobilnya. Terus juga aku ngelihat kiri kanan alhamdulillahnya malam ini listrik stabil. Nah itu yang aku patut untuk aku syukuri gitu loh ya kan. Karena aku tadi udah wondering kayak ini gimana ya malam ini ya gitu kan. Kayak ayo mati lampu gak sih gitu. Karena aku udah 3 hari ini itu di warkop terus kerjanya teman Pro 2. Dari warkop kerja maksudnya sambil di warkop ya, sambil ngopi sambil makan. Aku kayak ngebuat berita atau apalah segala macam, dengerin Pro 2 juga, chat grup juga, balas chat koordinator juga, terus juga balas chat ke Eci juga. Tadi dia randomly chat karena butuh foto untuk dijadikan flyer untuk malam ini gitu kan. Jadi semuanya aku di warung kopi, karena warung kopi yang nyala wifi-nya sama yang ada listriknya gitu kan. Karena kan akhir-akhir ini kita blackout nih. Jadi cerita blackout, kalaupun nanti hidup lampunya kayak semalam di lahan alhamdulillah aku stay di lahan hidup lampu di rumah orang tua aku di Suatimah mati lampu gitu kan. Aku secara random aja ya udahlah malam ini aku ke lahan aja gitu loh. Nah, pas mati kan di lahan aku pikir udahlah tetap stay di lahan, mau hidup mau mati tetap stay. Tahu-tahu jam 20 lebih 22 atau jam 21 lah kurang lebih itu kan nyala dan enggak mati lagi sampai sekarang kan. Syukurnya gitu loh teman Pro 2. Tapi yang bikin enggak syukurnya juga kadang-kadang setelah listriknya nyala, jaringan aku off. Jadi orang tua aku mau hubungin aku off. Karena enggak tahu kenapa BTS-nya kali ya. BTS kan kalau misalnya tower BTS di itu kan pakai listrik juga. Jadi kayaknya hidup di tempat kita padam di BTS-nya gitu loh. Jadi jaringan juga off gitu. Jadi makanya aku kayak aduh jenuh gak jenuh, capek gak capek di warkop sampai 4 jam teman Pro 2 itu sih. Cuman unik juga karena kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh kita bisa bersosialisasi.

dengan banyak orang yang nggak kita kenal. Jadi aku random aja duduk bareng orang-orang yang udah mejanya udah penuh, ya udah aku duduk aja dengan yang lain gitu loh. Maksudnya dengan orang-orang yang random aja gitu. Dengan anak-anak kampus, kadang-kadang kayak tadi malam aku duduk dengan anak-anak SMA karena memang lagi libur sekolah kan. Jadi anak-anak SMA lumayan agak lama-lama begadangnya malam, siang juga kayak gitu. Jadi secara random duduk aja karena udah gak cukup meja lagi coy gitu loh. Ya kan? Itu cerita lucu sih kalau menurut aku kayak alhamdulillahnya aku tadi kepikirannya kalau misalnya malam lebaran off listriknya atau malah besok off atau gimana gitu loh. Karena udah banyak emak-emak yang naikin story aku lihat. Daging ya, daging udah dibeli dimasukin dalam freezer takut rusak, mau dimasak semua gak habis gitu kan, jatuhnya mau bazir teman berdua ya kan. Karena lebaran kurban kan identik dengan itu ya kan, identik dengan kita stok daging gitu kan di kulkas. Ya whatever it is, kalau kalian gak suka daging juga gak masalah sih, cuman kan identik lebaran kurban pasti daging ya kan, kiri kanan kalau gak kambing, kerbau, sapi ya kan, lembu ya gitu-gitulah. Ya kan teman pro 2. Nah pada saat lagi blackout kayak gini, lagi sering hidup mati lampu, orang udah pada naikin status tentang itu. Ya, daging apa kabar di kulkas gitu ya, mak-mak naikin status. Tapi semoga aja kita, aku berharap sekali listrik kembali normal seperti sedia kala teman pro 2. Tapi alhamdulillahnya ini hari ini udah mulai normal ya. Maksudnya aku lihat kayaknya tadi sepanjang perjalanan aku dari sama tiga ke sini, aku lihat semuanya pada nyala sih gitu loh. Memang tadi aku gak lewat kota ngambil jalan pintas gitu kan. Cuman overall aku melihat kayaknya semuanya nyala. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman Pro 2 boleh WhatsApp kita di 0811-6877-903. Lagu dari Tata Janeta Korban Muka boleh nanti bakal Bang Nanda puterin ya. Pesan untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam. Aku juga dengar, halo Rehan selamat malam ya, selamat menikmati waktu apa bersama dengan keluarga. Ada Ilham juga, ini lagi jalan muter, Bang di mana ngopi yuk, ngopi apa, aku lagi dinas ya. Terus juga ada siapa lagi di sini, aku coba lihat teman-teman aku yang lagi piket juga di seputar rumah sakit. Lo apa kabar, ada Munanda Aris juga selamat malam Bang, lagi stay tune nih, mohon maaf berbatin. Oke, aku balas di radio ya, maksudnya aku langsung balas begini. Ada Winda Sabrina juga story ketawa di story-nya aku. Stay tune Bang. Oke. Okay. Ya stay tune. Sama stay tune aja. Teman-teman aku emang rata-rata stay tune. Abang Saripah telepon ya. Boleh tunggu Saripah Bang Nanda bacain ini dulu. Pesan untuk dibacakan kepada teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai lupa bahwa semua yang ada di dunia ini tuh hanyalah titipan dari Allah ya. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Iya, benar itu. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang, mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama dengan kita. Ya, sama seperti kurban. Kurban ini kan cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan. Jadi Nabi Ibrahim itu, nanti kita cerita ya kan. Ada orang yang hadir, kita lanjutin bacanya dulu. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan kita arti sabar. Iya benar, ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar kepada Allah. Iya. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Iya, tapi jangan waktu gagal aja kita ingat Allah. Waktu senang pun kita harus selalu ingat Allah ya, setiap hari sih. Setiap detik. Lagi kalian mungkin lagi kalian masak, lagi nyetir, lagi mau tidur. Usahakan selalu ingat Allah dan selalu bilang, ya Allah thank you banget. Aku kadang-kadang saking bingung mau bilang apa, ya Allah I love you banget, I love you banget. Aku kadang-kadang gitu loh, sambil nyetir kadang-kadang, ya Allah I love you banget, I love you banget. Padahal keadaan aku lagi gak baik-baik aja. Dan lagi keadaan aku baik-baik aja pun, kayak semalam aku tidur, aku juga bilang, ya Allah thank you banget, malam ini gak mati lampu, thank you banget ya Allah, I love you, aku tidur. Kayak ngomong aja sendiri gitu, ungkapin aja ke Allah bahwa kita cinta sama Allah gitu kan. Apalagi di momen hari ini kan hari Arafah tuh, dari kalau waktu Indonesia sih jam, gak apa-apa juga kita mau dari waktu zuhur sampai maghrib, gak apa-apa. Tapi kalau waktunya Arab, ya kan was, waktu Arab Saudi, itu jam abis asar sampai maghrib. Gitu di waktunya kita, di waktunya kita habis asar sampai maghrib. Di waktunya Arab Saudi ya mereka dari jam satunya mereka kan, jam kita kan jaraknya kan 4 jam ya, 4 jam kita lebih dulu daripada mereka. Jadi kalau sekarang ini kita jam berapa, jam 22.36 katakanlah jam 10, aku kalau setengah-setengah susah hitungnya, mundurin aja 4 jam gitu loh. Jadi kalau kita jam 10
di Arab Saudi sana itu jam 9, 8, 7, masih jam 6 sore. Mereka di sana setengah 6 malah di sana gitu. Jadi ini masih bisa kalau kalian masih mau berdoa sama Allah gitu kan, mau bilang apa aja. Maksudnya meminta sama Allah tuh, makanya jangan banyak banget nonton video-video pendek di TikTok, di Instagram yang bilang, kadang-kadang aku sampai malu mau meminta sama Allah. Ya ngapain malu? Tempat kita meminta tuh sama Allah. Aku kadang-kadang juga suka bingung sama video-video pendek di Instagram. Di repost juga sama temen aku. Itu salah kayak gitu. Bukan, kenapa aku bilang salah? Karena itu dia tadi, makanya yang paling benar adalah yang paling-paling kita gak malu itu yang kita bisa telanjang. Itu ya sama Allah katakanlah gitu. Sorry aku bilang telanjang maksudnya. Kita buka-bukaan itu paling jujur tentang dosa kita, tentang aib kita ya sama Allah. Jangan kita telanjangi diri kita dalam artian curhat sama teman. Sehabis-habisnya. Aib sehabis-habisnya kita curhat ke teman. Habis itu kita bilang, kamulah satu-satunya tempat curhatku. Kamu adalah tempat sampahku dan segala macam. Hey, ingat. Yang namanya orang tetap tidak bisa kita percaya. Kalau kamu ente punya aib, aku juga punya aib. Semuanya itu kita serahkan ke Allah gitu loh. Jadi yang namanya aib kita tuh gak boleh diceritain ke siapapun. It's only kita sama Tuhan yang boleh tahu. Iya kan? Sama juga dengan hal yang meminta. Jadi sama Tuhan itu mintalah sebanyak-banyaknya. Semustahil-mustahilnya kamu minta gitu loh. Iya kan? Menurut kamu apa yang mustahil? Apa nih misalnya? Malam ini pasti kamu punya keinginan dan menurut kamu itu kayak, ya ampun ini mustahil. Ya udah kalau memang itu mustahil. Eh siapa tuh? Kaget aku security rupanya. Kaget aku loh. Kira tiba-tiba nongol siapa gitu. Karena dari tadi di luar kuliah gak ada orang gitu kan. Astagfirullah ya. Jadi apa tuh namanya? Mana tadi ceritanya? Sampai mana tadi ceritanya? Lupa lagi. Oh iya jangan malu minta ya berdoa gitu kan. Ya makanya maksudnya aku yakin malam ini tuh semua orang tuh pasti punya harapan. Harapan, doa, keinginan, wishlist ya. Setiap hari kita pasti ada sesuatu hal yang kayak pengen kita minta sama Tuhan. Minta aja. Hari ini tuh tepat banget sebenarnya kita minta sama Tuhan. Ibaratnya kayak aku posting di Instagramnya aku. Dengan bahasanya anak muda aku sengaja posting biar lebih mudah untuk dimengerti. Dan aku buat berita tentang itu juga tadi. Lebih mudah untuk dimengerti. Aku sampai bilang gini di beritanya aku tadi. Aku gak tahu beritanya udah publis atau belum, nanti aku cek. Sengaja aku bilang hari ini tuh tempat kita meminta sama Tuhan. Ibaratnya jaringannya tuh sekarang jaringan yang paling kencang apa? 5G kan. Jadi sama kayak jaringan 5G kita minta sama Tuhan. Langsung nyampe, langsung di-read. Kalau misalnya ibaratnya doa itu, ibaratnya WA, kita lagi WA Allah, itu langsung diri sama Allah. Cuman kan itu hak Allah juga untuk memberikan yang kamu mau, sama yang kamu butuhkan, sama yang kamu inginkan. Kan Allah yang maha tahu di mana, kapan, dan bagaimana gitu kan. Jadi semua doa kalian tuh udah diri sebenarnya sama Allah. Cuman Allah tinggal lepasin, tinggal memberikan atau ibaratnya dilepasin satu-satu keinginannya kamu tuh di saat timing yang tepat. Jadi gak ada cerita. Kalau kita khusyuk berdoa dan benar-benar yakin kita percaya akan kebesaran Allah gitu ya kan. Kita enggak ada cerita yang namanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Enggak ada itu. Itu namanya kita suzon sama Tuhan, ya kan sama Allah. Kita tuh harus selalu kusnuzon. Kenapa yang aku bilang kusnuzon ya kita karena Allah itu akan merefleksi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikirkan gak mungkin, ya gak akan mungkin. Gimana Allah mau kasih kamu aja gak percaya gitu. Ngerti gak sih? In the way kayak contoh misalnya Lara Purnamasari. Nah aku belum habis ya baca WA kamu ya, nanti aku habisin selesai ya. Misalnya ada Lara Purnamasari malam ini ada Saripah. Dan ada beberapa teman-teman aku juga yang lagi dengerin gitu kan. Teman-teman aku sering banget sindir. Bang Nanda kalau di radio tuh omongannya enak semua didengar. Pas lagi ngobrol di warkop gak pernah serius. Ya aku gak bisa kalau gak ketemu mic begini. Kalau ketemu kali misalnya ngopi sama teman-teman aku. Ya aku gak bisa ngomong seserius deep talk. Itu gak bisa, gak ngerti. Aku orangnya mudah ketawa. Ya dilihat sedikit, dikedip sedikit aja aku ketawa guys. Jadi gak bisa. Tapi kalau misalnya ketemu mikrofon begini udah jadi apa namanya, auranya aku gitu ya. Jadi bisa gitu loh aku ngobrol. Bisa aku jadi serius sebentar gitu ibaratnya gitu kan. Jadi contoh misalnya kayak kalian minta sama aku. Kalau boleh gitu. Contoh misalnya kayak Lara Purnamasari. Kak kalau boleh aku mau request lagu ini ya. Kalau boleh. Ya kalau boleh. Kalau aku, berarti bisa gak boleh dong gitu ya kan.
Jadi makanya sama juga dengan Allah gitu loh. Jadi ketika meminta sama Allah, ya Allah, jika engkau izinkan, jika berkenan, jangan. Dipaksa aja, dirayu Allah seiyanya. Kita rayu manusia bisa, kenapa rayu Allah? Gak bisa gitu ya kan? Padahal yang paling terbuka, yang tempat kita meminta, bahkan yang menciptakan kita pun Allah gitu loh. Maksudnya, in the meantime, aku dari dulu kayak, gimana ya maksudnya, kenapa aku suka dengan kata-katanya Agnes Mo, dream, believe, and make it happen. Agnes Mo kan terkenal gila dengan mimpi-mimpinya, keinginannya dan segala macam itu dari versi keyakinannya dia kan. Tapi kan bisa kita contoh, itu kan versi keinginan berjiwa besar, bermimpi besar, berkeinginan besar, kita bisa terapkan juga di dalam kehidupan kita gitu loh. Walaupun beda keyakinan dalam artian, ya kan. Tapi ketika kita meminta sama yang maha besar, maka mintalah yang besar, teman pro 2. Jadi jangan, boleh enggak jika Allah berkenan, jika Allah, enggak ada. Semua yang kita minta udah dicatat sama Allah gitu loh teman pro 2. Cuman Allah tahu aja ini kapan yang siapnya kita untuk menerima. Kadang-kadang kita meminta aja masih ragu, ya mana mungkin Allah kasih. Kayak aku misalnya diminta sama, katakanlah mungkin diminta memponakan aku, om boleh enggak aku ganti handphone baru. Menurut aku kayak, ya ngapain juga, kecuali dia memaksa, om pokoknya aku harus ada handphone baru, ini, ya pasti kita akan lebih memikirkan itu gitu kan, walaupun kita tahu juga, oh ternyata handphone yang ini cocoknya pada saat kamu usianya segini, nanti om kasih. Sama juga dengan Allah, kita kalau bisa kita umpamakan, na'udzubillah jangan sampai aku dosa, pasti Allah juga akan ngomong begitu, oke Nanda, atau oke Lara, atau oke Syarifah, atau oke siapa malam ini yang lagi dengerin, ada Taufik, ada Ilham tadi yang udah aku samperin, ada Winda, ada siapa lagi teman-teman aku semuanya. Udah dicatat doa kita, WA kita juga udah di-read. Tapi nanti dikasih pada saat yang tepat gitu loh. Pada saat kita siap dan kita ready. Nah kita yakinkan lagi Allah bahwa kita udah ready, kita udah siap kan gitu kan. Kayak pengorbanan dan segala macam yang diceritakan sama Lara tadi. Ya kan? Hari ini kan contoh, besok itu kan lebaran kurban ya, Idul Adha 1447. Itu kan cerita tentang keikhlasan dari ayahnya Ismail atau Nabi Ibrahim kepada Ismail, ya kan, untuk berkurban. Jadi kan pada saat itu at the times itu kan yang harus dalam mimpi itu yang harus disembelih kan Ismail. Ternyata diganti sama domba, birbiri atau sejenisnya lah pada saat itu, dan kalau di Indonesia kita disamakan dengan kambing gitu, teman berdoa ya kan, itu kan bagian dari kita ikhlas untuk berkurban, diganti dengan yang lebih baik sama Allah, benar gak? Jadi Allah tuh kadang-kadang menguji kita, secinta apa sih kita dengan seseorang, ya kan? Allah itu cemburu, kenapa sih Nanda ini cinta banget sama seseorang contohnya, untung saat ini aku tidak mencintai siapa-siapa ya. Kenapa sih Nanda ini terlalu mencintai, katakanlah misalnya siapa namanya nih, Agnes misalnya, contoh gitu ya kan. Agnes gak ada di Melabuh kan namanya kan. Kenapa ya si Nanda ini terlalu mencintai Agnes. Setiap hari yang dipikirkan Nanda itu Agnes, terus siang dan malam, berusaha untuk menjadi yang terbaik hanya untuk di hadapan Agnes, berusaha untuk upgrade menjadi seseorang, dia mandi bersih-bersih, wangi-wangi, pakai parfum, pakai baju yang baru hanya untuk ketemu Agnes. Aku cemburu, kata Allah. Gitu ya kan? Harusnya kan kita kan terbalik ya. Kita tuh mau sholat, mau ketemu Allah lah yang harus wangi-wangi, baju baru, semua yang bersih. Benar gak? Siapa sih yang gak cemburu? Sementara kita yang ciptain Allah, tapi kita mengabaikan Allah hanya untuk ciptaannya yang lain. Kayak aku misalnya, contoh. Pas ketemu Allah, ya udahlah rambut aja aku gak sisir. Ya kan? Aku gak pakai minyak wangi. Baju seadanya, kadang kain sarung juga udah lusuh. Katakanlah, tapi iya lagi, besok aku ganti akan sarung, aku udah lusuh untuk sholat di rumah. Ya kan? Siapa yang gak sedih coba? Sementara yang ciptain si Nanda ini, aku contohnya misalnya. Pas ketemu aku dia lusuh banget. Tapi pas ketemu si Agnes dia luar biasa. Amazing gitu ya kan? Aduh aku sentil si Agnes ini, karena si Agnes juga kan ciptaannya aku gitu kan? Aku pisahin lah Agnes ini sama si Nanda. Contoh kecil, katakanlah. Kenapa aku pisahkan? Supaya dia kembali lagi padaku, nangis-nangis, menye-menye. Karena Allah itu dia pengen kita mengke-mengke sama Allah, manja-manja sama Allah, apapun itu sama Allah duluan sebenarnya. Gitu loh, ya kan? Baru kita yang lain, teman pro 2. Tapi kadang-kadang kita kebalik. Pas ketemu dengan seseorang crush, katakanlah gitu kalau bahasa anak sekarang. Maksudnya seseorang yang kita cinta gitu ya. Aduh, aku udah lama lagi gak jatuh cinta gitu kan teman pro 2. Jadi makanya kayak tadi malam aku aja, ya Allah, I love you Allah. Aku tidur terus. Kayak gak ngerti mau ngapain, karena aku seneng banget
hidup apa lampu nggak mati, aku telepon abang aku, bang di sana mati nggak mati, ih sini nggak mati tapi jaringannya jelek, ya udah tidur ya, aku bilang itu kan ke abang aku. Aku selalu kasih tahu ke abang aku kalau misalnya kemana aja gerak-gerik aku, karena kan sendiri nih ceritanya, ya kan, jangan sampai cekang situ, maksudnya nggak ada orang yang tahu gitu. Contoh misal nobody knows kan, nobody knows umur ini sampai kapan gitu kan. Jadi aku pasti kasih tahu, misalnya salah satu yang aku sering chat, Eci atau Dava, Dava aku di sini, aku stay di sini malam ini, aku harus kasih tahu mereka. Atau kadang-kadang juga ada temen yang stay di rumah aku berdua, aku kasih tahu juga, eh aku sama ini ya stay ya, aku di rumah ini, aku staynya sama ini, aku kasih tahu. Karena we never know apa yang akan, what's gonna happen in the next ya, dan ya kan kita gak tahu ya, misalnya apesnya atau apa, we never know. Jadi mempermudah orang lah ibaratnya gitu loh. Jangan nanti tiba-tiba udah nauzubillah, udah cekang sendiri-sendiri gak ada yang tahu itu ibaratnya gitu. Apalagi kan aku nomaden terus nih kan. Tak kemana gitu loh. Ya kan? Jadi aku kasih tahu, aku pasti kasih tahu gitu loh. Ke siapa gitu. Kalaupun aku gak kasih tahu ke abang aku, kayak kemarin misalnya aku curi-curi jalan-jalan. Habis dari mana, aku kemana, aku terbang kemana. Pas dari pulang dari Bali, baru aku kasih tahu, aku kemana sampai ke Bali. Kamu sampai ke Bali, kata abang aku. Langsung aku direpetin sama abang aku. Karena aku gak kasih tahu ke abang aku pada saat itu. Dan aku pun tiba-tiba aja, misalnya udah sampai KL, cek tiket, aman nih kayaknya tiket ke Bali. Yaudah takut terbang ke Bali, dua hari. Aku kasih tahu sama kakak aku yang di Malaysia kan. Aku bilang, kak aku kayaknya ke Bali deh, 4 hari. Aku bilang kayak gitu. 3 hari deh, dengan pulang pergi 4 hari. Serius? Iya, aku ke Bali, aku bilang gitu. Aku kasih tahu ke orang terdekat salah satunya, walaupun aku gak kasih tahu ke abang aku. Aku emang rada-rada bandel, temen pro 2 dari dulu ya. Dari dulu. Nah gitu, balik lagi ke cerita yang tadi. Jadi makanya kenapa kadang-kadang jangan terlalu mencintai, jangan terlalu getting crush dengan ciptaannya Tuhan. Apa aja itu, entah itu manusia, entah itu mungkin kamu terlalu cinta dengan pekerjaan kamu, entah itu kamu terlalu cinta dengan harta benda yang kamu punya, atau anything else yang kamu suka, yang kamu cintai, melebihi cinta kamu sama Allah. Jangan. Allah cemburu loh. Jadi nanti daripada dipisahkan, ya kan? Mending kita cintanya cinta yang biasa aja sama ciptaannya. Lebih ke dia aja kita cintanya sepenuh-penuhnya, 100% gitu loh. Biar dia yang ngatur kita bagusnya di mana, tempatnya di mana. Jadikanlah Allah itu sebagai the best manager ever. Gitu loh. The one and only yang kamu bisa percaya Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? The one and only aib kamu yang tahu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah kasih tahu ke siapapun selain sama Tuhan, gitu loh. Any apa aja, ya? Kejujuran, dosa, kekurangan, kelebihan, biar Allah yang tahu, gitu loh. Jadi cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Memang itu mungkin terasa tidak nyaman kadang-kadang. Karena kenapa? Karena kita merasa kayak kalau hanya cerita sama yang tidak berwujud bagi kita, lagi-lagi kita menyangka, maksudnya menduga-duga, mewondering kalau misalnya kayak Tuhan itu gak ada wujud dan kita gak tahu mau cerita ke siapa. Padahal Tuhan udah bilang bahwa dekatnya Tuhan dengan dekatnya Tuhan dengan Nanda. Misalnya Tuhan bilang nih, Nanda aku dekat dengan kamu tuh seurat bukan urat nadi, urat di lehernya apa namanya? Lebih melebihi dari para urat nadi kamu, so you never be alone gitu loh, ya kan? Memang kadang-kadang yang tidak terlihat itulah yang selalu ada buat kita, teman pro 2. Jadi bukan cuma ibumu, bapakmu, kakakmu, kekasihmu, anakmu, istrimu, suamimu, pacarmu. Sebenarnya yang paling getting close with you dan selalu ada bareng kamu itu Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya. Kalau enggak, pernah enggak sih kalian merasa kayak getting lost? Aku sering banget kayak nemu bisikan-bisikan, bukan bisikan, maksudnya insting atau juga solusi di menit-menit terakhir. Gitu loh. Siapa lain yang menggerakkan itu kalau bukan Allah? Coba kalian pikirkan. Ya, itu aja bikin aku merinding. Ini banyak banget hal-hal yang goib-goib yang terjadi di diri kita tuh sometime kayak bikin kita memang hal-hal yang apa namanya, yang tidak terlihat, itulah yang sebenarnya ada dengan kita gitu loh. Ya kan? Karena kita kan hidup di dunia fana nih. Aku kan fana buat kamu. Kawan aku ketawa. Aku kan fana buat kamu, teman pro 2. Kamu juga fana buat aku, teman pro 2 gitu kan. Jadi kita tuh gak ada yang nyata di sini. Aku gak nyata. Ini sebenarnya aku tidak nyata bagi kamu. Kamu juga gak nyata bagi aku gitu loh. Yang nyata itu adalah ketika in the way kita udah meninggal. Nanti kita baru tahu bahwa, oh iya ternyata inilah yang kenyataan sebenarnya. Live ini, kehidupan ini tuh kan kayak mimpi ya.
kita baru tahu bahwa kita nyata ada keberadaannya pada saat kita meninggal nanti, ya kan? Sama kayak kita tidur dalam mimpi, kita merasa itu nyata kan? In the way pas kita udah bangun, oh ini yang nyata. Nah, next kita juga gitu. Pas kita udah buka mata, pas kita udah di alam kubur, udah selesai bukan lagi di alam kubur, wallahualam kita nanti akan berada di mana yang pastinya udah di akhirat nanti, baru kita tahu, oh iya ya, ternyata selama-lama ini yang aku jalanin kehidupan ini semuanya fana. Terbuanglah masa-masa kita selama hidup di dunia ini. Yang harusnya kita itu bisa serok amal ibadah hari ini, gitu kan. Harusnya tadi malam kita bisa tahajud, ya kan. Harusnya tadi siang kita bisa ngaji, sore kita bisa banyak berzikir dan segala macam. Merugilah kita, gitu loh. Makanya ada demi masa wa asri itu, ya kan. Karena kan kita ini ibarat, ini sekarang nih kalau misalnya kalian lagi mimpi, pas kalian bangun, nanti pas kalian udah meninggal, kalian bangun, baru itu alam yang nyata, sebenarnya nyata. Ini kan sekarang gak nyata sebenarnya. Ini kan kayak kita nih lagi bermimpi, gitu ya kan. Jadi bagus-baguslah kita pada saat kita sedang bermimpi. Seroklah amal ibadah sebejak mungkin. Gitu. Walaupun aku juga sering bablas sih teman pro 2, namanya manusia. Tapi Tuhan tahu ya, maksudnya setiap Allah juga mencintai seseorang yang imannya lagi tinggi kadang-kadang, terus juga lagi rendah kadang-kadang, tapi balik lagi ke dia. Allah suka itu, ya kan? Karena itu bagian dari ujian yang memang harus kita lewati, kayak gelombang laut ya kan? Kecil, besar, nanti kecil lagi, besar lagi, kadang-kadang gak ada gelombang, kadang-kadang ada. Itu yang Allah suka, gitu loh teman pro 2. Jadi kita stable di situ, gitu ya kan? Nah makanya maksudnya, jangan pernah terlalu, kalau aku selalu gini, kalau kadang-kadang aku udah kecewa misalnya gitu kan. Oh, kecewa nih kadang-kadang. Kecewanya pun bukan karena Tuhan sih sebenarnya. Ya karena manusia kadang-kadang kecewa. Aku selalu ingat bahwa ya Allah ingatkan aku kalau misalnya hidup ini tuh cuma sementara. Ini cuma main-main, it's just a game, you know. It's just a game. Abis itu nanti udah ini semua akan berakhir gitu ya kan. Hidup akan terus berlanjut, enak atau enggak enaknya. Pokoknya aku milikmu ya Allah. Aku selalu gitu. Jadi everything going so easy teman pro 2. Jadi kayak gak peduli apa-apa lagi ibaratnya. Bukan gak peduli apatis tambah buruk ya maksudnya. Apatis aja untuk hal-hal yang gak penting gitu loh. Jadi lebih ke kayak lebih tahu self diri sendiri dan relation kita dengan God. Itu aja yang aku perlu sekarang gitu loh. Iya kan? Karena ya itu dia tadi teman pro 2. Gak ada yang benar-benar abadi. Gak ada yang benar-benar luka yang tidak sembuh pada saat kita masih hidup ini. Gak ada itu ya. Jadi hidup ini dibawa santai aja. Tapi tetap ya, tetap dalam koridornya Tuhan gitu loh. Ya kan? Banyak juga dulu orang bilang, aku dulu sempat kena mental breakdown loh teman pro 2. Ketika, ini kalau aku cerita aku agak masih mau nangis sebenarnya. Salah seorang, boleh gak sih aku cerita ini? Karena dia udah gak ada lagi sebenarnya. Cuman intinya dia tuh nge-judge, ada yang masih ada sih, ada yang masih ada. Namanya kita di kampung ya teman pro 2. Mindset orang di kampung kan, aku gak bilang semua ya, tapi ada sebagian mindset orang yang di kampung yang mereka tuh gak pernah tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu bisa kita jadikan ibadah. Gitu ya kan. Kita lagi siaran, kita juga bisa jadikan ibadah. Salah satunya yang lagi aku lakukan sekarang, remindering orang yang lagi dengerin untuk kembali ke jalan Tuhan itu ibadah, teman pro 2. Aku dapat pahala secara tidak langsung. Kayak Lara juga nge-WA aku ngeceritain hal yang kayak gini juga jadi pahala dan ibadah juga buat Lara. Gitu kan teman pro 2. Tapi pernah dulu pada saat almarhumah ibu aku tuh sharing di pengajian-pengajian gitu kan. Aku sedih kalau cerita ini sebenarnya. Dia tuh sharing ke temennya yang juga sesama-sesama. Cuman dia salah sharing. Aku udah bilang ke ibuku, Bu, ngapain sih ngomong sama ini? Aku bilang kayak gitu. Dia gak akan ngerti. Aku bilang kayak gitu. Orang dia taunya cuman itu doang. Aku kasih tahu gitu ke ibuku bahwa semua yang kita lakukan, yang kita niatkan, bahkan kalau kita udah sampai ilmu kita, bahkan kita tidur pun kita bisa niatkan ibadah. Kita jalan, kita bernafas, semua gerak-gerik kita itu bisa kita jadikan untuk ibadah kepada Allah loh teman pro 2. Jadi jangan judge kerjaan seseorang as long as dia enggak, maaf katakanlah dia enggak ngapa-ngapain di kerjaan dia. Aku dulu pernah dibilang kayak gini, kurang bagus sih kerjaannya anak ibu karena kan memberikan berita gitu.
aku dikasih tahu gitu sama ibuku. Jadi ibu aku nungguin aku pulang malam pada saat itu, aku ingat banget karena almarhumah itu dia selalu tapi aku jujur gak sedih sih. Maksudnya dalam artian ya aku keinget dia setiap hari gitu ya kan. Tapi jujur aku udah di batas yang kayak ya Allah, dia kan punya Allah, aku juga milik Allah. Someday juga aku akan melewati fase meninggal gitu loh ibaratnya. Itu yang bikin aku kayak kuat lah ibaratnya kayak gitu. Kalau dibilang gak kuatnya, kalau kita gak ingat Allah, rasanya sekarang pun aku masih pengen guling-guling di jalan, sengin stresnya aku kehilangan ibuku kan gitu kan. Tapi dia selalu nungguin, kadang-kadang dia cuma bilang, Ais di mana? Aku dipanggil Ais di rumah. Dia telepon, di mana? Ais di mana? Beliin kacang dong untuk ibu. Padahal dia ada sesuatu yang mau dia ceritain. Kacang apa sih bu? Masih juga jam 10 aku nongkrong sama teman-temanku. Aku masih karaoke pada saat itu kan. Masih nongkrong sama teman-teman. Kamu keluar terus, udah dari sore keluar pulang terus, ibu pengen kacang. Kawan-kawan aku udah ngeh, karena kawan-kawan aku juga dekat dengan ibuku teman pro 2. Jadi aku pulang aku beli kacang rebus. Dulu masih zaman nongkrong-nongkrong di pelabuhan, mungkin kalian tahu ada kacang rebus di situ. Sekarang masih ada juga, cuma udah bukan di pelabuhannya ya. Udah di seputaran lapangan Tuku Umar. Itu alasan dia aja sebenarnya pengen ngobrol sama aku. Pasti habis pengajian, habis sharing, aku bilang sharing apa lagi. Terus dia bilang, katanya kerjaan kamu kurang bagus tuh nak, katanya gitu. Kurang bagus kenapa? Karena kamu kor-kor, kamu kasih berita gosip ini itu. Hah? Aku bilang gitu. Terus kamu dengerin musik. Hah? Aku bilang gitu. Salahnya di mana bu? Aku bilang, ya salahnya kamu karena always listening to the music. Dan kamu cuap-cuap gosip. Hah? Aku bilang, enggak, aku dengerin musik ya, it's just only for fun bu. Aku bilang gitu kan. Aku bacain berita, ya berita. Bukan gosip, bukan ngegibahin orang. Aku bilang kayak gitu. Terus aku sempat kepikiran juga, kok bisa ya maksudnya orang ngejudge gitu ke ibuku gitu kan dalam artian. Terus aku tanya ke salah satu ustad, pas ketemu ustad pada saat itu, gak lama kemudian aku ingat banget itu acara Ramadan puasa, dan kita kan ketemu ustad setiap sore gitu kan. Jadi aku tanya, ustad salah gak sih? Loh kok salah, ini yang kamu kerjakan bagus, ini kan kita lagi tausiah sekarang, bagus dong, dibilang begitu. Aku langsung kasih tahu ke ibuku, ibuku kalau aku siarannya langsung stay tune. Karena dia tahu aku ada nakal-nakalnya kan. Jadi ketika aku berangkat dari rumah, dia selalu denger hidupin radio. Bener gak anakku udah sampai radio? Jangan-jangan kemana lagi? Gitu. Dia gitu ibuku dulu. Jadi kalau subuh dia nangis pergi. Kalau aku pergi berangkat dari rumah subuh dia nangis gitu loh. Dia nangis, kenapa harus subuh sih? Kenapa? Gitu-gitulah ya, namanya orang tua. Dan aku anak terakhir ya, wajar aja mungkin dia memanjakan aku semanja-manjanya gitu kan. Walaupun aku gak manja sih orangnya. Aku sangat mandiri dari dulu bahkan gitu kan. Jadi dia selalu iringin ke apa namanya, kok kepergian sih? Iyalah, keberangkatan aku kerja ini selalu dengan nangis. Itu kadang-kadang aku agak keselnya pagi-pagi udah nangis aja dia. Aku mau berangkat subuh, dia yang gak bisa tidur malam gitu kan. Gitu aku sering tuh gitu. Jadi pas aku bilang ke ibu aku gitu, bu apapun yang kita kerjakan tuh sebenarnya bisa kita niatkan ibadah kok. Asalkan kita tahu caranya kayak gimana. Aku bilang gitu ke ibuku kan. Kata ustaz gini-gini, iya ibu dengar kok kemarin, katanya makanya gak usah sharing sama orang yang pemikirannya sempit gitu loh. Aku bilang narrow minded, aku bilang kayak gitu ke ibuku kan. Narrow minded itu ini teman pro 2, pemikirannya tuh sepetak gitu, yang just dia tuh hanya melihat sekilas yang jeleknya aja. Orang kan kalau misalnya ngejatuhin kita atau mau ngejelekin kita kan bisa aja ya, dengan mau kita benar pun disalah-salahin. Ah ya kamu harusnya, misalnya nih contoh, kamu ngapain sih pakai baju warna ini? Duh, bagusan kemarin deh. Kemarin kan udah, nanti kita ganti lagi besoknya. Loh, kok baju kamu agak lebar di bahunya? Kok benangnya malah keluar? Orang kalau mau salahin kita ada aja caranya, teman pro 2. Jadi you don't need to listen bad gitu loh. Kalau aku sendiri enggak usah didengerin banget gitu loh ibaratnya gitu loh. Didengerin boleh, tapi enggak usah dimasukin ke hati lah dalam artian gitu kan. Jadi itu benar-benar bikin hidup kamu jadi lebih plong deh gitu. Orang mau ngejudge, mau ngejatuhin kita. Kita juga apalagi di dunia kerja ya. Aku udah banyak ketemu dengan macam jenis atasan. Bukan ngejelain atasan. Ada juga kadang-kadang atasan yang ngerendahin. Padahal kita sama-sama di media nih. Dia ngerendahin posisi. Misalnya contoh, tapi kita hidran aja ke penyiar. Ada. Itu atasan sendiri di ruang lingkup kita sendiri. They say that ada. Dan mungkin untuk sengaja apa sebatas ngetes mental atau apa. Tapi bagi aku kayak. Gitu. Kayak. Aku malah kayak orang gila aja. Kayak bodo amat lah.
ngapain juga ada penyiar di sini, aku bilang contohnya gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong ya, katakanlah. Tapi ya udah, maksudnya secara logika kita aja, oh mungkin dia lagi nggak mood di rumah, mungkin lagi nggak cocok mungkin sama kawan nasi di rumah atau apa. Jadi aku lebih ke mikir yang ke situ sekarang, lebih ke yang positive thinking aja. Gitu loh. Jadi lebih plong hidup aku, ya. Itu teman-teman aku tuh pasti bakal ketawa. Baru-baru ini juga aku jadian kayak gitu. Saking aku malasnya berdebat dengan orang, aku bilang aku ikhlaskan, Bang. Ya udah enggak apa-apa, lillahi taala, aku ikhlas, aku bilang kayak gitu. Aku enggak mau berdebat, aku capek, aku bilang gitu. Itu kalau didengar sama Dafat dia pasti ketawa. Karena baru-baru ini juga kejadiannya. Aku orangnya enggak akan membuktikan, biar aja lah gitu loh. Maksudnya dengan pemotongan kecil atau dengan apa yang sedikit atau apalah segala macam, itu enggak akan mengurangi rezeki aku yang besar yang Tuhan kasih. Rezeki aku tuh itu kan enggak selalu lewat uang ya. Lewat pikiran tenang yang aku hadapi sekarang gitu ibaratnya kan. Terus juga dengan aku bisa bernafas dengan lega padahal aku perokok ibaratnya gitu kan. Maksudnya itu kan hal-hal yang wajib kita syukurin. Jadi enggak hanya sekedar lewat pemotongan yang sekian itu kita jadi berdebat hebat, malah bikin menimbulkan masalah yang baru. Ya udah ikhlasin aja gitu loh. Iya kan? Itu Dafa pasti ketawa kalau bilang, "Kamu Nanda kenapa sih sekarang teduh banget?" Iya teduh. Aku semenjak setelah pulang umroh harus ada yang berubah dalam hidup aku ya. Salah satunya itu, maksudnya kayak aku melihat dunia sekarang itu sangat kecil, teman Pro 2. Bukan meremehkan, tapi kita harus menganggap itu sekecil itu. Karena yang paling besar itu ya punya Allah gitu loh. Ciptaan Allah yang paling besar itu ya karunianya Dia mau dimanapun kita berada gitu, teman Pro 2 ya kan. Jadi ngapain kita hanya dilema dengan dunia yang kecil ini gitu loh, sementara ciptaan Dia universe ini besar banget ya kan. Setelah dunia ini, setelah bumi ini pun masih ada matahari, masih ada bulan, masih ada planet-planet lain. Itu di Amerika alien udah turun gitu. Jadi banyak banget yang harus kita lihat dan harus kita syukuri. Jadi ngapain harus terbelenggu dengan hal-hal yang enggak ini ya, yang bikin kita tidak berkembang lah contohnya gitu loh, teman Pro 2. Itu contoh kecil sih mungkin yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi aku juga baru buat story tadi malam di IG, aku juga bilang gitu, saking aku tenangnya, aku malah merasa gimana ya, maksudnya terlalu nyaman dengan kesendirian, aku malah takut gitu loh, karena terlalu nyaman udah dengan kesendirian, karena ketemu dengan orang kadang-kadang bikin ada aja gitu ya kan, bikin kita jadi malas ibadah kadang-kadang, atau bikin kita ke distract pemikiran kita, apalagi jatuh cinta. Kalian kan tahu ya, kalau kita lagi jatuh cinta kan rasa-rasa dunia kita ini udah tenggelam lah dengan dalam cintanya dia itu gitu kan, padahal hantunya semua itu ya kan. Tapi but it's real, itulah manusia namanya kan. Jadi makanya aku sedang menikmati sekarang, aku tidak sedang mencintai siapapun. Ya aku mencintai diriku dan Tuhan aja lah untuk saat ini gitu loh, teman berdua. Karena itu dia tadi, aku gak mau melengser dari itu gitu loh. Iya kan? Dari nikmat yang besar hanya gara-gara ketutup dengan cintanya dia yang hantu blau itu. Iya kan? Dikedip dikit ketawa. Iya kan? Nah jadi kita lanjutin lagi nih. Melepas memang sakit hati terasa berat, pikiran terus mengingat dan doa berubah menjadi air mata. Tapi percayalah Allah tidak pernah. Kita lanjutin baca WA-nya Lara ya. Panjang nih soalnya. Kamu ketiknya niat banget Lara, tapi percayalah Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Oh iya benar, bahkan ketenangan, pelajaran hidup atau kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini. Iya, kita kurang bersyukur Lara, sebenarnya kita bahagia. Coba tanya ke diri sendiri, hari ini bahagia gak gitu loh? Dapat makan gak? Dapat minum gak? Ya udah bersyukur, orang di luar sana masih banyak yang gak bisa makan dan gak bisa minum loh. Ya kan? Entah itu mungkin lagi apalah segala macam, benar gak? Kita kurang bersyukur aja. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi. Yang pergi biar aja di situ, tunjukin pintunya ya. Suruh dia pergi Jojo, biar orang lain bisa masuk. Ya, kalau kita tahan terus seseorang yang ingin pergi, orang lain enggak bisa masuk sayang. Jadi kalau dia mau pergi, pergilah itu jalannya tunjukin, kalau bisa anterin. Mau kemana nih? Anterin kalau bisa ya. Anterin kalau bisa. Lara kamu anterin orang yang mau pergi dalam kehidupan kamu, kamu anterin. Biar nanti orang lain yang masuk dalam kehidupan kita lebih bagus lagi pastinya. Kalau udah Tuhan kasih pergi yang satu, yang masuk pasti lebih bagus. Aku percaya gitu loh, ya kan. Sampai lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk hidup kita. Jangan paksa sesuatu yang memang sudah Allah jauhkan, karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Iya benar. Belajarlah berkata dalam hati, Allah jika ini baik maka dekatkanlah, jika bukan untukku maka ikhlaskanlah hatiku. Iya benar. Sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya kepada Allah meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Iya, kadang-kadang bahkan kita gini,
rasa cinta yang terlalu besar itu juga ujian sebenarnya bagi kita gitu loh. Siap-siap aja patah. Karena kalau udah berlebihan ya, kalau udah lebih besar cinta kita terhadap sesuatu dibandingkan kita cinta sama Allah, itu akan patah. Percayalah gitu loh. Jadi pasti akan merasakan kesakitan gitu loh. Karena Allah cemburu. Pasti Allah akan cemburu ketika kamu terlalu mencintai hal-hal yang di dunia ini, entah itu orang, entah itu jabatan yang kamu punya, entah itu apa namanya, anak istrimu, entah itu pekerjaanmu atau apalah segala macam. Let it be gitu loh, ya kan? Jadi jangan yang terlalu cinta-cinta banget, karena pasti Allah akan cemburu. Karena semua titipan, bahkan kita dititipkan juga dari rahim ibu kita. Ibu kita pun bukan memiliki kita, kita juga bukan milik ibu kita, dan kita juga bukan memiliki ibu kita gitu kan. Individual kan ujung-ujungnya kita, teman pro 2 gitu loh, ya kan. Nanti juga pada saat di akhirat, pada saat udah di surga, umur kita semua sama, 30-33. Mau kamu sama ibu kamu, sama bapak kamu, sama kakek kamu, moyang kamu, puyut kamu, umurnya sama semua. Sama semua tuh antara 30-33. Jadi gak ada yang namanya kamu milikku sayang, aku milikmu darling. Gak ada itu ya, semuanya kita individual. Waktu dari akhirat udah di surga nanti baru masing-masing kita saling memiliki. Kalau untuk di dunia ini it's just a game, you know. Ya udah dijalani aja, it's just a game. Jadi in the way, kalau misalnya mohon maaf, ada beberapa waktu lalu kayak seorang ibu mungkin kehilangan anaknya hanyut di laut. Sedih boleh, nangis boleh, berdoa sama Allah, ikhlaskan. Ya, karena itu juga titipan. Berarti segitu doang dikasih titipan sama Allah. Udah selesai. Dan begitu juga dengan kita, mungkin kita di usia yang masih muda kehilangan ibu kita misalnya. Ya memang udah segitu batasannya gitu loh. Karena mungkin kita, ya itu dia tadi, hanya titipannya cuma segitu. Kontraknya katakanlah ibaratnya, cuma segitu. Ya kan? Sama kayak kepala dikasih mobil dinas, pada saat udah pensiun mobil dinasnya ditarik kan. Kontraknya cuma segitu sayang. Gak ada yang abadi di dunia ini. Selama masih ada di dunia, selama masih yang berhubungan dengan dunia, gak ada yang abadi. Ya. Jadi masih ada kehidupan setelah di dunia ini, percayalah teman berdua. Jadi kehidupan yang sekarang kita lalui, tiba-tiba Senin, tiba-tiba Jumat, tiba-tiba malam, tiba-tiba pagi, siang, tiba-tiba lagi blackout, mati lampu, tiba-tiba kita lagi ada duit, tiba-tiba lagi gak ada duit, senyum aja, bersyukur gitu loh. Dan terus berusaha untuk berbuat baik. Udah itu aja gitu loh. Bukan berarti juga, oh tiba-tiba gak ada duit, pasrah aja, senyum aja, pasti nanti datang sendiri duitnya dari langit. Ya enggak, berusaha untuk cari duitnya. Badannya kayak gitu ya kan. Oh blackout, gak sanggup misalnya blackout. Ya udah beli genset, mau gimana gitu kan. Maksudnya, ya ada jalannya, ada caranya gitu kan. Bukan berarti kita disuruh pasrah juga. Oh berarti kalau memang belum sanggup beli genset, kayak Nanda duduk di warung dulu, udah adem nanti baru pulang ke rumah. Benar kan? So enjoy gitu loh, semua ada solusinya gitu loh. It's just a game, lagi-lagi. The world is just a game, dunia ini hanya game. Jadi gak usah yang terlalu sampai get into in itu jangan sampai terlalu apa namanya ya. Susah kalau di Indonesia kan get into in itu. Ya begitulah, jangan sampai terlalu mabuk kepayang lah ibaratnya. Dengan dunia yang kapan aja bisa meninggalkan kita, ya kan. Kapan aja bisa pergi dari kita. Kayak orang kayak Lara bilang tadi, kalau orang itu mau pergi, pergi cepat-cepat, jangan ditahan. Dianterin kalau bisa, biar ada orang lain yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi cukup mungkin space-nya untuk orang yang enggak baik untuk kita, mungkin ada dia red flag, mungkin toxic atau apa. Aku juga sering kasih tahu ke teman aku yang lagi berada di fase deket sama orang, tapi dia merasa kayak kok aku enggak ini ya, misalnya deket sama dia tuh enggak berkembang. Aku diatur-atur, terus juga keuangan aku malah makin hancur. Aku malah dimarah-marahin, sampai ribut atau apa. Aku udah bilang tinggalin. Kalau yang kayak gitu, biarkan dia pergi. Mungkin dia baiknya untuk orang lain, bukan untuk kamu. Aku bilang, cantik orangnya, aku cinta sama orangnya, kawan. Aku bilang gitu kan. Aku sih, menurutku gitu ya kan, kalau aku sekarang, karena aku lagi, emosionalnya aku lagi datar banget. Relatif ya, kayak cantik, ganteng. Bagi aku kayak, as long as bagi aku dia enak diajak komunikasi dan dia bisa saling support dengan kita, itu baru cantik menurutku. Atau kalau kalian yang cewek, itu baru ganteng. Kalau kalian punya pasangan yang sportif, itu baru ganteng. Jadi ganteng itu bukan karena dia mungkin alisnya tebal, hidungnya mancung, atau mungkin kulitnya kalian suka yang sawo matang, atau kalian suka yang black, atau kalian suka yang white, whatever it is, karena beda-beda orang gitu kan. Bukan dari situ. Jadi makanya aku bilang, I have no criteria. I have no criteria, as long as dia support aku, as long as dia bisa communicate yang bagus dengan aku dan kita saling support,
dan gak saling menyakiti, itu baru cantik. Kalau aku, definisi aku. Kalau kalian ya gitu dia. Itu baru ganteng, ibaratnya gitu kan. Jadi ngapain hanya dilihat dari fisik-fisik gitu loh. Karena ada orang yang kadang-kadang fisiknya sempurna, cacat hati dan pemikirannya, na'udzubillah misalnya, ngapain gitu ya kan. Ngapain kita hidup? Belum meninggal, udah meninggal setengah, ibaratnya kayak gitu. Bersama dengan orang yang salah tuh udah duluan meninggal kita. Iya kan? Udah duluan sekarat kita itu sebenarnya. Ibaratnya udah kayak pakai oksigen, udah pakai selang-selang lah di badan ini, kayak kita lagi di ICU. Kita jalani juga karena dia ganteng atau karena dia cantik. Aduh, cuy gitu. Let it go ya. Baiklah, thank you. Betul Kak, makasih ya sudah meluruskan pesan-pesan ini meskipun banyak kurangnya. Tapi pesan-pesan kamu bagus semua. Tadi aku cuma untuk nambahin doang. Abang Sarifah telepon boleh? Udah jam 11 nih Sarifah, gimana ya? Kamu WA aja kali ya, mau request aku apa? Aku terima-terima WA aja. Sama lagu mau lagu apa ya? Kita putar dulu salah satu lagu dari yang aku bilang tadi. Tata Janeta Korbanmu, tunggu aku cari dulu lagunya. Nah, sambil aku cari lagu Tata Janeta yang Korbanmu belum aku susun nih, minta maaf ya Lara. Kita putar lagu dulu yang udah ada di sini, salah satu lagu dari Olivia Mars dengan Too Good To Be Bad akan aku play. Abis itu baru Tata Janeta yang Korbanmu. Tetap aja terus bersama dengan Prode FM, teman terbaik kamu. Bang Opi, kata kawan aku. Aku masih siaran sampai jam 12 ya. Stay tune.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Prodo FM teman terbaik kamu, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 Melabo. Yang pastinya selamat lebaran Idul Adha untuk besok ya. Aku kan besok masih siaran sih, cuman ya malam ini aku juga langsung minta maaf juga nih ke teman Pro 2 gitu kan. Minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa besok kita lebaran Idul Adha, puasa dulu sampai udah selesai sholat, baru makan dan minum gitu ya teman Pro 2. Mohon maaf lahir batin ya pastinya, karena kan pada saat siaran kan bisa jadi ngerocos. Ada mungkin orang yang gak suka dengan joke-nya aku, ada yang suka alhamdulillah, tapi kalau gak suka aku gak bermaksud untuk kayak nyinggung siapa aja gitu, enggak gitu kan teman-teman Pro 2. Jadi minta maaf loh, mohon maaf lahir batin. Terus dukung Pro 2 pastinya, ya kan teman Pro 2. Terus jangan lupa juga ikutin kita terus di media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok, terus juga di X atau juga di Facebook, Pro 2 Melabo. Jangan lupa juga tonton acara-acara yang udah kita siarkan di channel YouTube kita, RRI_Melabo. Kalau untuk yang bagian live-nya, kalian lihat kan di atas ada beranda video, ada short, ada live, ada playlist atau apa. Klik di bagian live-nya, baru kalian lihat di situ acara-acara yang udah selesai live, yang udah berlalu gitu kan. Beranda review dan short dan segala macam. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita, RRI_Melabo. Ya, video aku juga masih belum naik, itu satu, please dinonton yang kemarin itu. Yang live kemarin, aku siaran di Pro 1 2 hari yang lalu. Jadi di like dong, gimana sih? Like lah, minimal di like, nonton lah 1 menit, 2 menit, 3 menit biar view-nya naik ya. Baiklah kalau gitu kita lanjutin lagi yuk, ngemuterin lagu-lagu yang udah aku susun rapi di playlistnya Pro FM. Ini salah satu lagu yang aku suka nih, dari Rosa dengan Lupakan Cinta. Jika engkau ingin ku, gimana lagunya? Gini, aku suka nih salah satu lagunya, lagu dari Rosa yang Lupakan Cinta ya kan. Jika engkau ingin ku kembali ke pelukmu, mohon pada Tuhan dan bersujud seperti yang ku lakukan dulu. Cukup sudah, jangan kau patahkan lagi hati. Ku lelah berjuang dan sendiri, lupakan cinta ini. Gitu, enak tuh lagunya tuh. Apalagi di jam-jam segini ya. Oke, tetapi terus bersama dengan Pro FM. Aku mau sebat dulu ya. Kita putarkan dulu lagu Rosa dengan Lupakan Cinta.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Jika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Pro 2 sampai di sini kami menyajikan acara siaran Polama 2 FM dari Melabel sepanjang audio ini melalui frekuensi 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukan 16 Melabel Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua RRI Melaboh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz, edisi siar Rabu 27 Mei 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 2 menit, itu adalah waktu dikumandangkannya azan subuh untuk teman Pro2 yang akan menjalankan sholat fardu subuh. Semoga untuk ibadahnya berjalan lancar dan semua amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah." Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pro juga, selamat pagi. Gimana nih suasana pagi kalian? Nah, apakah ketupat, aroma-aroma ketupat udah tercium gitu ya? Atau takbir masih terasa di hati? Karena hari ini tuh spesial banget ya teman pro 2, karena kita berada di momen penuh berkah, yaitu adalah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, buat teman pro 2 yang mungkin udah siap berangkat sholat id, atau yang lagi bantu orang tua di rumah, atau yang udah standby nih nunggu momen kurban, kita harus tetap semangat ya, karena pagi ini Pro 2 bakalan nemenin suasana lebaran kamu dengan lagu-lagu yang asik pastinya, informasi-informasi up to date, dan vibe penuh kebersamaan. Dan pastinya energi positif itu harus terpancar biar hari raya makin berwarna. Jadi jangan lupa, Idul Adha juga bukan cuma tentang daging kurban ya, tapi juga tentang berbagi, keikhlasan, dan juga mempererat silaturahmi. So, siapin senyum terbaik kamu, nikmati pagi dengan penuh berkah ini, karena Pro 2 dari Melawu hadir menemani hari rayamu. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Mabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Yes,

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, pagi ini alhamdulillah cerah ya. Terus semoga untuk hati kita juga bersih dan suasana lebarannya juga pasti penuh berkah. Oke, nah, teman Pro 2, hari ini udah ngapain aja nih? Udah siap-siap ke masjid? Udah pakai baju terbaik atau malah masih rebutan kamar mandi nih sama saudara di rumah? Nah, apapun aktivitas bagi kamu, jangan lupa nikmatin momen Idul Adha ini bersama keluarga, sahabat, ataupun orang-orang tersayang ya. Dan pagi ini kita mau ngajak sobat teman Pro 2 berbagi cerita nih, tradisi Idul Adha di rumah kamu kayak gimana sih? Atau kamu masuk tim mana nih? Tim langsung masak gue.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Selamat 3 Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih. Tia masih mau ngasih informasi perihal tata laksana salat Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Barat.

Makmum di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat untuk imamnya adalah Tengku Habiburrahman Al-Hafiz dengan khatib Tengku Haji Dr. Alfa Safrijal Putra LCMA. Kemudian untuk Masjid Jami Baitur Rahman Gampung Ujung Baroh untuk imamnya adalah Tengku Heri Danda SHIMAG dan khatib Tengku Dr. Fajran Zain MA. Untuk Masjid Tengku Syekh di Rundeng untuk imamnya adalah Imam Syekh dan khatib Tengku Sanusi. Kemudian untuk Masjid Asyura Gampung Senebu untuk imamnya Tengku Fahril Siddiq Eskom dengan khatib Tengku Jalmadi. Kemudian untuk Masjid Kuba Gampung Lancong Kecamatan Sungai Mas untuk imam adalah Tengku Syafi'i dengan khatibnya Tengku Muhammad Dan. Kemudian untuk Masjid Al Istiqomah Gampung Suari B untuk khatib adalah Dr. Tengku Rahmat Saputra MD dengan Imam Ustadz Reza Janata SPD. Untuk Masjid Besar Al Hidayah Kecamatan Merebo untuk khatib adalah Tengku Haji Dr. Andes Ibnu Khatab dengan Imam Tengku Roni Saputra Esos. Berikut adalah tadi yang Tia sampaikan adalah list dari imam dengan khatib yang akan bertugas untuk menjalankan salat Idul Adha di beberapa masjid Taman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melawa, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan